0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Pro 2 FM

teman-teman terbaik, kamu masih di Sepada Bareng Ratri di sini. Dan tadi baru aja kamu dengerin lagu dari Jenny dengan Fallen Angel ya, teman berdua. Beberapa member, bukan beberapa sih, semua ya, semua member Blackpink ini sudah mengeluarkan lagu-lagu solonya ya, teman berdua. Salah satunya ini ada Jenny dengan Fallen Angel. Ya, ini lagunya enak banget didengar juga. Dan buat kamu nih teman produa yang mau request ya, boleh banget langsung aja di 0811 3820 90 90. Tentunya Ratri masih akan nemenin kamu sampai di santai siang nanti. Nanti di pukul 9 juga Ratri akan menghadirkan narasumber untuk bisa kamu dengarkan ya, bisa melalui live YouTube-nya RRI Kupang ataupun bisa melalui tersial di RRI Digital juga bisa ya teman-teman berdua. Narasumbernya siapa sih? Tenang aja, nanti Ratri akan spill.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Udah ada yang masuk nih teman Pro 2, katanya mau request lagunya dari Khalid dengan Faded Eyes ya, buat nemenin perjalanan pagi hari ini katanya. Wah, hati-hati ya di jalan ya kakak ya. Namanya Kak Azi. Hati-hati di jalan Kak Azi, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2. Oke, gak usah lama-lama lagi ya buat teman Pro 2 nih, langsung aja Ratri puterin lagu dari Zerb Khalid dengan Faded Eyes.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Marcel dengan Terserah Kamu. Ya teman Pro 2, nanti di pukul 9 kita akan masuk ke Spalding Spada Talking. Ratri akan menghadirkan narasumber yaitu Franciscus Julius Wageratu selaku ketua tim rehabilitasi BNN Kota Kupang dengan topik narkoba baru, resiko yang mengintai di balik liquid vape ya. Teman Pro 2, ini patut banget untuk disimak ya untuk obrolan kita nanti di pukul 9. Makanya jangan kemana-mana dulu, Ratri akan kembali lagi. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

0: podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Sembilan MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spalding kali ini ya, Ratri sudah menghadirkan narasumber, yaitu dari Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kota Kupang, ada Pak Franciscus Julius Wageratu atau kerap disapa Pak Louis ya. Dan topik kita pagi hari ini yaitu narkoba baru, resiko yang mengintai di balik liquid vape. Oke, teman Pro 2, kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Louis.
5: Selamat pagi Ibu Ratri.
2: Iya, gimana nih kabarnya nih? Pertanyaan. Gimana nih kabarnya nih, Pak?
5: Baik. Puji Tuhan.
2: Oke. Kesibukannya atau aktivitas akhir-akhir ini apa nih, Pak?
5: Kebetulan ini saat ini kami sedang mengikuti bimbingan teknis dengan BNN Pusat. Mm-hmm. Hari ini hari terakhir, cuman karena diminta untuk ini saya luangkan waktu untuk RRI.
2: Oke, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya yang sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita ya di sini. Kita langsung aja kali ya Pak untuk topik kita di pagi hari ini, yaitu narkoba baru, resiko yang mengintai di balik liquid vape. Nah, belakangan ini nih publik dihebohkan dengan kasus selebgram Jule nih ya Pak ya, terkait dengan penyalahgunaan vape yang mengandung etomidate. Dari sudut pandang BNN sendiri, apa sih yang membuat kasus ini tuh penting menjadi perhatian masyarakat, khususnya anak muda nih Pak?
5: Terima kasih pertama-tama untuk pertanyaannya Mbak Rafi. Sangat penting ya sebenarnya ini. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa sudah mulai marak masif peredaran barang ini. Walaupun sebenarnya BNN itu sudah mengidentifikasi hal ini sejak tahun 2023. Tapi kebetulan karena ada kasusnya si Jule ya, Jule ini sehingga akhirnya marak. Dan ini harusnya sudah bisa menjadi satu kewaspadaan kita ya, untuk orang tua, untuk anak muda, harus meningkatkan kewaspadaan dengan cara mungkin lebih banyak melakukan hal positif daripada tentang hal-hal seperti ini. Saya kira itu Pak Ibu Ratri.
2: Oke, nah banyak orang juga mengenal vape ini sebagai rokok elektrik ya Pak ya. Sebenarnya apa sih perbedaan vape biasa dengan vape yang mengandung zat narkotika atau zat berbahaya lainnya nih Pak?
5: Sebenarnya kalau istilah vape dan rokok elektrik sebenarnya sama. Nah, cuman beda istilah saja. Karena dua-duanya rokok edi atau vape ini, dia kan fungsinya adalah perangkat elektronik yang menggunakan baterai, dan ini fungsinya adalah untuk memanaskan cairan sehingga menjadi uap yang biasa disebut dengan asap itu. Jadi sebenarnya sama saja. Hanya cairan kalau yang membedakannya adalah cairan yang digunakan saja. Kalau cairan yang ada kandungan tadi, ya kandungan narkotikanya itu yang membedakan.
2: Oke, baik Pak. Nah, dalam kasus Jule sendiri, zat yang diberitakan adalah etomidate. Apa sih sebenarnya etomidate itu? Dan bagaimana zat ini bekerja pada tubuh? Dan kenapa sih penyalahgunaannya ini menjadi perhatian yang serius?
5: Oke. Zat etomidate ini senyawa. Golongannya masuk dalam golongan anestesi. Kalau bahasa awamnya itu sebenarnya seperti buat bius lah. Dan hampir semua jenis kayak ibu, mm-hmm. itu pasti efeknya akan ke sistem saraf pusat atau ke otak. Kalau panjang dalam jangka waktu tertentu, tentu pengaruh pada aktivitas juga aktivitas sosial. Jadi orang biasanya tidak berfungsi secara sosial dengan baik kalau pemakaiannya cenderung lama ya, mm-hmm. atau rutin pemakaiannya.
2: Oke, lalu sebenarnya zat apa lagi sih Pak yang seperti narkoba ini yang terkandung di dalam liquid vape?
5: Sebenarnya BNN sudah, laboratorium BNN sudah mengidentifikasi beberapa saat, salah satunya ini, Admidate ini, dan beberapa saat lainnya, tetapi sebenarnya saat-saat ini, saat-saat yang dibuat ini, lebih kepada barang sintesis yang dibuat untuk mendapatkan efek sepenuhnya. Jadi semua dibuat ganja atau dengan kata lain dibikin ganja-ganja sintetis lah, karena efeknya sama.
2: Oke.
5: Ada 3 saat.
2: Halo Pak.
5: Halo.
2: Oke. Apakah zat-zat tersebut ini dipasarkan secara bebas, Pak?
5: Halo.
2: Iya, halo Pak. Iya, Pak Luis.

0: Oke, Pak. Apakah zat-zat tersebut dipasarkan secara bebas atau seperti narkoba lainnya yang harus dipesan terlebih dahulu nih, Pak?
1: Nah, ini sebenarnya menjadi kekhawatiran BNN, juga mungkin harus jadi kekhawatiran kita bersama. Mm-hmm. Untuk cairan sendiri, vape atau peredaran vape ini sendiri, sampai sekarang kan belum diatur dalam beberapa regulasi ya. Mm-hmm. Sehingga BNN pernah melalui kepala BNN itu pernah mengasuhkan PRRI untuk memperketat peredaran ini saat ini. Cuman sebelum kejadian si Juli ini ya, sebenarnya BNN sudah memperingatkan untuk membatasi, karena kita bisa lihat di Kupang sini saja ada semacam kios-kios yang menjual atau cairan-cairan vape ini yang dijajakan bebas. Kalau kita bisa lihat di kota Kupang sini kan mulai beda dengan narkoba ini yang sangat mengkhawatirkan itu, karena dia lebih bebas seperti rokok.
0: Oke. Lalu apakah fenomena penyalahgunaan narkotika melalui vape ini juga menjadi perhatian BNN Kota Kupang? Nah, bagaimana sih gambaran ancaman atau potensi peredarannya di kalangan anak muda NTT?
1: Baik. Perhatian sebenarnya bukan hanya Kota Kupang, tapi ini sudah menjadi perhatian BNN secara nasional. Jadi beberapa waktu lalu itu kami sempat menginstruksikan untuk mengambil sampel di bawah kios-kios untuk dikirim ke laboratorium BNN di PRI. Jadi ini sudah menjadi sangat khawatir buat BNN, sehingga ada kepala BNN sering melakukan seruan-seruan terkait dengan VIP ini. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita di Kota Kupang, karena ini sebenarnya sudah seperti menjadi gaya hidup baru ya bagi anak-anak muda di Kota Kupang. Coba kita perhatikan, sering sekali tongkrongan muda itu pasti ada 1-2 orang yang menggunakan vape. Kalau merah pasti selalu ada. Kalau syukur-syukur kalau cairan yang dipakai itu tidak masuk dalam golongan narkotika. Nah, yang jadi masalah ini adalah pemerintah melihat ini sebagai peluang. Maka dibuat jenis baru untuk menghindari hukum. Nah, itu menjadi kekhawatiran.
0: Oke. Nah, lalu kenapa sih narkotika yang dikemas dalam bentuk liquid vape ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba nih, Pak?
1: Alasan yang pertama, Mbak Ratri, itu karena jenis ini belum diatur dalam regulasi narkotika maupun psikotropika Indonesia. Mm-hmm. Belum masuk. Dan sehingga ini menjadi apa cara menghindari hukum yang dilakukan oleh bandar ini. Dan ketika dia belum regulasi kita, sehingga agak sulit untuk meninggal.
0: Oke, lalu apa sih Pak dampak dari etomidat sendiri terhadap tubuh dan otak, terutama jika zat ini tuh disalahgunakan tanpa pengawasan medis?
1: Baik, karena efeknya pasti ya akan ke sistem saraf pusat kita atau otak kita, berarti pasti akan mempengaruhi tadi, ya. Pertama, selain kecanduan, akan pasti mempengaruhi apa? Aktivitas seseorang. Kalau misalnya dia anak sekolah, pasti mulai malas lah dan seterusnya. Atau mungkin dia seorang pekerja, pasti akan mempengaruhi waktu kerjanya. Dan ini sangat memprihatinkan ya. Dan secara medis memang orang-orang yang dengan tanda kutip kecanduan memang nggak butuh prosesnya agak lebih lama untuk disebut pulih.
0: Oke.
1: Nah, itu yang jadi masalah karena dia belum diatur di regulasi kita.
0: Oke. Lalu apakah penggunaan vape yang mengandung zat narkotika ini berisiko menimbulkan ketergantungan? Dan apa aja sih tanda-tanda yang perlu diwaspadai oleh keluarga dan juga lingkungan terdekat nih, Pak?
1: Pasti, yang pasti jelas ya kalau ada kandungan narkotikanya pasti akan sangat berpengaruh ya, menimbulkan ketergantungan pasti, tetapi tidak serta-merta ketika satu kali pakai orang langsung kecanduan, tidak. Karena butuh waktu, kalau orang disebut kecanduan atau adiksi itu butuh waktu. Nah, tanda-tanda minimal ya, tanda saya biasa sebutnya tanda-tanda yang mudah dikenali oleh terutama oleh orang dekat, keluarga, kah, bapak, kah, kakak, kah. Ya, kita perhatikan saja perilaku dari anggota keluarga kita. Kalau misalnya kita pasti sangat mengenal anggota keluarga kita dengan segala aktivitasnya. Kalau ada perubahan perilaku dari anggota keluarga kita, sebenarnya sudah ada alarm bahaya itu. Jadi yang dulunya dia rajin atau pagi dan seterusnya, oh tiba-tiba dia tanda-tanda alarm yang awal ya untuk kita keluarga khususnya.
0: Oke. Lalu sebagian anak muda mungkin berpikir bahwa vape ini tidak berbahaya karena kelihatannya kayak nggak kelihatan kayak narkoba gitu pada umumnya. Gimana sih Benen untuk meluruskan anggapan ini?
1: Nah, ini memang butuh upaya, tidak hanya BNN saja, tetapi salah satu upaya yang sudah dilakukan, terima kasih buat RRI, dengan saluran ini juga kita sudah bisa menyuarakan. Sebenarnya kalau vape sendiri dengan cairan yang normal tidak berbahaya. Tapi kalau diganti dengan narkotika, itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena kita tidak bisa kontrol edaran saat ini di Kota Kupang. Jadi Indonesia sudah belum. Karena belum ada regulasi. Orang bisa saja beli, terus bawa pulang. Kan gitu. Dia pakai. Dengan sendirinya tidak ada yang melarang. Karena masih wajar di Kota Kupang.
0: Okay. Gitu kan. Oke, seberapa besar sih pengaruh lingkungan pertemanan, rasa ingin tahu, tekanan sosial, sampai stres terhadap keputusan seseorang untuk mencoba zat berbahaya melalui vape ini, Pak?
1: Seberapa besar pengaruhnya ya, lingkungan itu sangat besar, apalagi teman sebaya. Kalau kita ambil contoh, mungkin pernah remaja ya, karena saya ingin tahu itu biasanya, kita mencari informasi yang banyak-banyak sumber yang salah. Nah, ini yang perlu dihindar. Nah, apa pengaruh lingkungan sosial sangat tinggi ya. Di kejadian-kejadian kebetulan kami tangani, memang awalnya dari mungkin di lingkungan sekolahnya, ada mungkin di keluarga ada bermasalah, sehingga dia ambil keputusan misalnya dengan teman-teman tertentu, terus tiba-tiba ditarik gitu ya sudah. Itu biasa. Nah, ini kita hindari bersama ya. Terutama di paling awal kan bentengnya di keluarga dulu ya semuanya.
0: Oke, baik Pak. Lalu dalam kasus Jule nih Pak, pemberitaan menyebutkan adanya rencana asesmen dan rehabilitasi. Apa sih tujuan asesmen dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan bagaimana sih proses ini menentukan kebutuhan rehabilitasi seseorang?
1: Baik, ada dua hal sih, asesmen dan rehabilitasi. Asesmen ini adalah menentukan, karena ini pintu masuk asesmen ini, untuk menentuk orang ini pengguna, bandar, atau apa dia, itu yang pertama di asesmen ini, sehingga bisa menentukan dia butuh perawatan seperti apa, atau perawatannya seperti apa, tindakan-tindakannya seperti apa yang dia butuhkan, itu semua ada di asesmen ini. Sementara rehabilitasinya adalah proses untuk orang untuk pulih. Begitu.
0: Oke. Lalu
1: jadi kebutuhan rehabilitasi ditentukan saat asesmen itu, Mbak Ratri.
0: Oke.
1: Di situ dia akan diklasifikasikan, oh dia ini ringan, sedang, berat. Oh dia butuh terapinya seperti ini. Begitu, Pak. Gambaran sederhananya seperti itu.
0: Oke. Lalu apa sih perbedaan penanganan terhadap orang yang mengalami penyalahgunaan narkotika dengan orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika nih Pak?
1: Beda sekali. Kalau yang penyalahguna kita sebutnya kan orang yang terdampak, toh. Sedangkan yang pengedar ini kan pasti lebih, dia akan lebih ke diproses secara hukum. Kalau pengedar, jadi beda penanganannya. Kalau penyalahguna itu di, karena korban, kita sering anggap dia korban. Okay. Tapi kalau peredaran yang mengedarkan pasti ada hukumannya dan pasti lebih berat. Begitu, Pak.
0: Oke. Okay. Lalu
1: jadi dibedakan dalam undang-undang kita nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ada pembedaan jelas.
0: Oke. Lalu jika ada anak muda di Kupang nih, Pak, yang ternyata menggunakan vape yang mengandung narkotika. Nah, bagaimana sih alur penanganan dan rehabilitasi yang dapat dilakukan melalui BNN?
1: Oke, kalau alurnya pertama bisa datang sendiri, atau juga bisa diantar keluarga, datang mendaftar ke BNN, dilakukan saja, dan prosesnya biasa, ada pendaftaran di situ, nanti setelah pendaftaran ada tes urin, setelah tes urin nanti ada assessment tadi ya saya sebut, di assessment nanti kebutuhan dia rehabilitasinya apa, berapa lama dia akan direhab, seperti itu. Nanti baru dilanjutkan proses rehabilitasi dan itu gratis, tidak dipungut biaya.
0: Oke, lalu bagaimana? Oke, lalu bagaimana sih Pak BNN ini memastikan seseorang yang menjalani rehabilitasi ini tidak mendapat stigma atau dikucilkan nih, tapi justru memperoleh dukungan dari keluarganya, teman dan juga masyarakat?
1: Stigma ini memang jujur sampai saat ini masih cukup tinggi terhadap para pengguna ya, terlebih dari masyarakat sekitar. Kalau ada keluarga yang mungkin anaknya keluarga itu menjadi bahan diskusi, bahan cerita di lingkungannya. Nah, untuk menjawab itu biasanya yang kami lakukan adalah pertama adalah kerahasiaan itu kami jaga betul ya. Kalau memang tidak perlu dibuka, tidak perlu disampaikan kepada siapa-siapa, itu juga tetap kita komitmen. Tetapi sarannya adalah keluarga atau teman orang yang dipercaya oleh pengguna ini minimal bisa dia terbuka, bisa membantu proses pemulihannya lebih cepat. Kalau ada dukungan keluarga di situ, dukungan teman dekat pasti cepat. Begitu, Mbak Ratri.
0: Lalu jika seseorang baru mencoba vape nih yang ternyata mengandung narkotika, apakah dampaknya ini bisa langsung dirasakan dan kenapa penting nih untuk tidak menyepelekan paparan awal sekalipun nih Pak?
1: Kalau terkait kalau misalnya pertanyaannya sekali pakai begitu ya, sekali pakai apakah bisa langsung terdampak?
0: Iya.
1: Kalau awal pakai pasti Mbak, pasti terdampak, tetapi karena efeknya langsung tadi, ketika saat itu masuk ke dalam tubuh, dia akan menuju ke sistem saraf pusat kita dan itu akan langsung berdampak. Pasti kalau, apalagi kalau dosisnya banyak misalnya. Kalau dosisnya banyak, oh pasti akan sangat berdampak langsung terhadap tubuh. Nah, penting sekali untuk tidak menyepelekan. Kenapa penting? Karena sebenarnya menjadi pintu masuk ya. Hampir semua jenis narkoba diawali dengan coba-coba kan begitu, coba-coba dan seterusnya akhirnya sampai pada jadi memang penting sekali di paparan kita lebih konsen ke situ sehingga makanya di remaja itu sering kami penekanannya supaya jangan coba-coba gitu, jangan coba-coba karena sekali coba kemungkinan untuk lanjut pasti ada.
0: Oke, baik Pak. Lalu sejauh mana sih media sosial dan popularitas figur publik ini dapat mempengaruhi persepsi anak muda terhadap vape dan narkotika? Lalu bagaimana sih cara mengedukasi digital yang efektif untuk menangkal normalisasi perilaku tersebut nih Pak?
1: Sejauh mana media sosial dan popularitas di publik mempengaruhi ya? Sangat berpengaruh Pak Ratri, karena harapan kita kan public figure itu menjadi contoh yang baik lah untuk khususnya untuk anak-anak muda. Tetapi kalau misalnya dengan kasus yang di awal tadi Julia itu sudah memberi contoh yang tidak seperti ini kan, akhirnya sangat akan makin sangat sulit kita untuk apa memberi hal apa informasi-informasi positif terkait edukasi kepada remaja. Jadi begitu. Jadi untuk normalisasi ya kita gencarnya biasanya lewat media sosial juga kita. Salah satunya kami bersyukur karena hari ini dibantu oleh RRI untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan hal ini. Dan dari pusat sampai daerah kita gencar di media sosial. Akhir-akhir 1-2 tahun terakhir. Begitu, Mbak. Okay.
0: Lalu apa sih langkah konkret yang sedang atau akan dilakukan oleh BNN Kota Kupang untuk mengedukasi pelajar dan mahasiswa tentang bahaya penyalahgunaan narkotika melalui vape, Pak?
1: Kebetulan khusus di Kota Kupang ya, secara nasional ya, BNN sudah memiliki namanya Ananda Bersina. Nah, kepanjangannya aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Nah, ini programnya ada beberapa deteksi dini di sekolah, ada rehabilitasi dan yang berbasis teknologi. Jadi itu hanya salah satu bentuk kita mengedukasi remaja kita. Selain ada beberapa program yang sudah dibuat oleh selain edukasi yang sering kami lakukan ke sekolah-sekolah, tetapi ada program juga yang kita mau, kalau bisa kita include-kan kurikulum, ada kurikulum khusus membahas tentang pencegahan narkotika ini pada remaja. Begitu, Mbak Ratri.
0: Oke. Lalu kalau ada anak muda yang menemukan produk vape yang dicurigai mengandung zat berbahaya nih, Pak. Halo?

0: jam gitu, Mbak Ratri.
1: Oke.
0: Okay. Sudah diinkludkan dalam kurikulum sekolah, terutama SD, SMP.
1: Mm-hmm.
0: Gitu.
1: Oke, okay, baik Pak. Lalu kalau ada anak muda yang menemukan produk vape yang dicurigai mengandung zat berbahaya nih Pak, apa sih yang sebaiknya mereka lakukan dan kepada siapa mereka bisa melaporkannya?
0: Kalau dicurigai ada yang mencurigakan dari vape, bisa langsung ke BNN, BNN Kota Kupang, alamatnya di Jalan RA Kartini, Kota Kupang. Dekat sampingnya, belakangnya Pengadilan Negeri Tipikor.
1: Oke. Apa sih peran orang tua, sekolah, kampus, dan juga komunitas anak muda dalam mendeteksi resiko penyalahgunaan narkotika sejak dini tanpa menghakimi atau langsung memberi stigma nih Pak?
0: Iya, deteksi dini sangat penting ya. Terutama deteksi dini yang paling awal itu, sebaiknya itu paling ampuh adalah keluarga ya, untuk itu pasti tanpa menghakimi ya, jadi jangan curiga dia mungkin pulang malam terus kita bilang jangan sampai dia sepakai ini ya, jangan juga seperti itu. Terus tanpa memberi stigma, ini penting sekali karena masih banyak pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita bahwa seorang pengguna itu adalah beban atau sampah di masyarakat sehingga menjadi perbincangan. Padahal sebenarnya teman-teman ini butuh sekali dukungan motif apa dari kita ya, dari kita untuk bagaimana kita mengarahkan dia untuk mendapatkan pelayanan atau layanan yang tepat untuk apa yang dia alami. Jadi kita sebut dia saja, dia sebut pelayan yang butuh perhatian. Perhatian siapa? Perhatian kita bersama. Jadi stigma-stigma seperti ini mungkin perlu dihilangkan karena apalagi anak remaja mereka sangat butuh dukungan kita. Kalau memang ketemu ada teman yang atau teman sahabat tidak apa-apa karena mereka itu bukan apa ya, itu seorang sakit, anggap saja orang lagi sakit butuh pengobatan.
1: Oke, baik Pak. Ini sebagai penutup nih ya Pak, atau closingnya, apa sih pesan paling penting dari Bapak sendiri ya sebagai ketua tim rehabilitasi BNN Kota Kupang bagi anak muda yang menganggap vape ini hanya sekedar gaya hidup, serta bagi mereka yang udah terlanjur terpapar narkotika dan membutuhkan pertolongan nih Pak, silakan.
0: Untuk teman-teman saya yang masih remaja ya, yang belum sempat ya, sebaiknya jangan coba-coba dengan hal-hal seperti ini. Sebaiknya jauhi, karena sekali coba pasti punya pintu lain ke sana, masuk terus dan akhirnya masa depan teman-teman mungkin kurang bagus. Terus untuk yang sudah mungkin pakai terlanjur, tidak usah malu atau tidak usah merasa minder. Anda butuh pertolongan, mari datang. Mari kita sama-sama membantu diri kita ya. Jadi ya, sehingga jangan lagi segan-segan atau jangan sampai ke BNN pasti kita nanti diproses hukum. Tidak, kalau proses nanti kita bebas dari hukum. Begitu Mbak Ratri.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Louis yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng di sini ya tentang narkoba baru yang mungkin juga banyak orang yang belum mengetahui tentang narkoba melalui vape tersebut ya Pak ya. Dan buat teman Pro 2 terima kasih juga yang sudah menonton mungkin melalui live YouTube-nya RRI Kupang dan juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital ya. Kita akan ketemu lagi di Spalding episode berikutnya. So, stay tune terus aja karena kita akan masih lanjut di pada talking hari ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

pagi di Teluk Ampara tak seindah pagi biasanya. Laut yang dulu biru berubah menjadi keruh dan berbau. Tapi Sari, perempuan muda yang ditakdirkan menjadi penjaga laut, tak pernah kehilangan semangatnya. Sari berdiri di tepi perahu kayu warisan ayahnya. Angin laut masih sama, lembut dan hangat. Tapi aroma amis plastik dan tumpukan sampah di permukaan laut membuat hatinya sesak.

0: belajar. Di sini, jaringku butuh bantuan.
1: Hish, jalamu ini tiada menarik, Sari, untuk para ikan. Sudah berapa kali kau melaut, tapi ikan-ikan itu tak juga datang menghampirimu. Lebih baik, kau kumpulkan botol-botol dan sampah ini. Kau timbang saja. Pun 1.000, 2.000 pun uang, kan, Sari?
0: Bukan karena jaringku, tapi karena laut kita makin kotor. Ikan-ikan pergi mencari tempat yang lebih bersih. Tak bisa aku jaga semuanya. Ini juga bukan kehendakku.
1: Apa kau bilang? Menjaga laut? Sari, laut sudah rusak bahkan sebelum kita berdua lahir. Orang-orang di kampung pun buang sampah sembarangan. Mana bisa kau ubah semuanya sendirian? Kau pikir merubahnya hanya dalam waktu sehari?
0: Kalau kita berhenti peduli, ya laut dan isinya pasti mati. Kau dan keluargamu juga ikut mati. Tidak bisa kita biarkan tangan-tangan kotor terus membuat laut dan isinya terluka. Akan kulaporkan ke Pak Kades kondisi ikan pagi ini. Biar nanti urusannya menghadang masyarakat untuk membuang sampah mereka.
1: Hahaha, Sari. Kau pikir Pak Kades akan peduli? Mereka juga buang sampah sembarangan. Laut sudah biasa menelan kotoran manusia. Kau terlalu naif.
0: Tidak, Fajar. Justru karena semua orang diam, laut jadi begini. Kalau aku harus berteriak sendirian, biarlah. Aku tak akan biarkan laut ini mati. Kalau tak ada yang mulai, tak akan pernah ada perubahan. Aku tidak mau anak-anak nanti hanya kenal laut dari cerita. Aku mau mereka lihat laut biru, bukan laut sampah.
1: Terserah kau sajalah, Sari. Mungkin dengan kau berseru, satu hati yang berani bisa menggugah 1.000 lainnya.
2: Apa yang dilakukan Sari ternyata tak diindahkan oleh Pak Kades maupun masyarakat desa. Suaranya hanya jadi angin lalu, tenggelam di antara ombak dan kesibukan hidup orang-orang yang sudah terbiasa melihat laut kotor. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya musim hujan pun tiba, waktu yang paling dibenci para nelayan. Bukan hanya karena sampah-sampah dari daratan akan hanyut dan menumpuk di pantai, tapi karena laut menjadi ganas dan perahu-perahu mereka tak bisa melaut.

Suatu subuh yang gelap, badai datang lebih cepat dari biasa. Sari memutuskan tetap ke laut, ingin memindahkan jaringnya sebelum koyak dan hanyut.

Sari, jangan ke tengah, bahaya. Lakukan kapalmu cepat, badai di ujung.

Keesokan paginya, perahu Sari ditemukan terdampar di tepi pantai. Masyarakat berkerumun, menatap perahu yang rusak dan jaring yang robek penuh sampah. Sari selamat, tapi matanya kosong, menatap laut yang kini tak lagi bersinar biru. Mulai saat itu, tanpa banyak kata, warga mulai membantu Sari memungut sampah-sampah di sekitar pantai. Mungkin bukan karena diminta, tapi karena mereka akhirnya melihat sendiri bagaimana laut membalas diam mereka. Dan di antara sisa badai dan jaring yang robek, tumbuhlah sesuatu yang lebih kuat dari ombak. Mereka menemukan kesadaran. Sepotong kesadaran pahit, bahwa laut tidak sedang marah, laut hanya sedang sakit. Bahwa laut hanya akan kembali hidup jika manusia belajar menghargai.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: happy birthday. Inilah tulang nadiku, guys.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
0: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
1: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
0: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
1: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
0: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
1: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
0: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita harus mengakhiri Spalding Sepada Talking di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan nanti kita akan lanjutkan juga di segmen Santai Siang masih bersama Ratri tentunya. Buat teman Pro 2, nanti Ratri juga akan menghadirkan informasi terupdate di pukul 10. So, station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Penuh dengan plastik, ada yang merah dan ada yang kuning.
1: Ih, kok lagunya diplesetkan? Salah. Yang lebih salah lagi, jalan raya bukan tempat sampah. Jadi jangan pernah buat.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, tanggal 23 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi mutu layanan jaminan kesehatan nasional melalui pemberdayaan generasi muda dan para cendekia. Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan informasi inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan pada peserta JKN. Transformasi layanan menjadi bagian dari upaya BPJS Kesehatan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas sumber daya manusia diharapkan turut mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional. Informasi selanjutnya teman Pro 2, drama Korea Dr. X Mafia in White merilis teaser terbaru menjelang penayangan perdananya di Netflix pada 9 Oktober 2026. Kim Ji-won berperan sebagai Ge So-jung, seorang ahli bedah jenius yang mengandalkan kemampuan medisnya di tengah lingkungan rumah sakit yang penuh konflik. Drama ini merupakan adaptasi dari serial Jepang dan menghadirkan sejumlah aktor termasuk Lee Jung-yoon, Son Hyun-jo, serta Kim Woo-seok. Ceritanya membawa penonton ke dunia medis yang diwarnai persoalan internal rumah sakit dan karakter utama yang berusaha mempertahankan posisinya melalui keahlian bedah. Informasi terakhir teman Pro 2, DJ dan produser musik asal Skotlandia Calvin Harris mencetak rekor Godlines World Record setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta penonton di Sao Paulo, Brasil. Penampilan tersebut menjadi salah satu momen besar dalam perjalanan karirnya di industri musik elektronik. Jumlah penonton yang sangat besar membuat penampilan Calvin Harris mendapat pengakuan

0: Guinness World Records. Rekor tersebut semakin memperkuat catatan perjalanan Harris sebagai salah satu nama besar dalam musik elektronik dan pertunjukan berskala internasional. Dan itulah info produs yang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnri.co.id. Selain ini, teman produs akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Produs FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info produs kali ini.
2: Produs FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik. Kamu masih bersama Ratri dan kali ini di Santai Siang ya, teman Pro 2. Dan ini sudah ada pesan yang masuk nih. Langsung aja Ratri baca ini ada. Hai kakak, halo. Aku Minis. Hai Minis. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, kakak siap. Ini udah masuk ya lagunya di playlist aku. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih banyak. Disemangatin akhirnya. Makasih banyak, sama-sama kakak. Ini deh, langsung aja ya buat kamu yang mau request juga ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Bisa langsung ketik aja di 0811-3820-9090 mau lagu apa ya. Kalau ada, selama ada di samping kita, pasti akan kita putarkan, asik. Oke, ini dia Selena Grace and Andy Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
4: Pro 2 FM

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang. Dan teman Pro 2 Ratri juga harus mengakhiri kebersamaan kita dalam Santai Siang kali ini. Nanti akan dilanjutkan dengan Kak Angela Ivania yang akan menemani kamu di Santai Siang sampai di sore ceria nanti. Pokoknya stay tune terus aja, masih akan seru-seruan bareng ya, bareng Kak Angel. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia, ada satu lagu dari Ray Brown dengan Sweet and Sour.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu, Bu.
1: Raka, Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita, rumah kita, nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar, dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Mas Dimas, kok makan siangnya cuma mie instan lagi?
1: Iya, Nin. Praktis dan cepat. Yang penting kenyang.
0: Kenyang memang penting, tapi tubuh juga butuh gizi yang seimbang.
1: Maksudnya gimana?
0: Dalam sekali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup.
1: Berarti bukan cuma soal makan banyak ya?
0: Betul. Kalau gizinya seimbang, tubuh lebih bertenaga, daya tahan tubuh terjaga, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik.
1: Pantas saja, akhir-akhir ini aku gampang lelah. Sepertinya pola makanku harus diubah.
0: Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten.
2: Pola makan bergizi seimbang adalah salah satu kunci hidup sehat. Lengkapi setiap waktu makan dengan makanan pokok, protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih.
3: Batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat.
4: Mulailah dari piring makan Anda hari ini.
5: Karena tubuh yang sehat berawal dari pola makan bergizi seimbang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan

jenis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

Dari kawasan Tomelo 8 Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang menghadirkan lagu-lagu asik dan sejumlah informasi yang udah siapkan untuk menemani rangkaian hari kamu untuk sepanjang siang hari ini, teman Pro 2. Selamat siang semuanya untuk masyarakat Kota Kupang. Siang hari ini meskipun di luar sana memang sih kalau mau dibilang ya, ini kita masih masuk dalam cuaca yang sangat hot. Tapi mari yuk Angel ajak untuk cooling down di Pro 2 sampai di pukul 3 sore. Tugas Angel menemani teman Pro 2 yang pasti lagu-lagu asik, lagu-lagu enak yang akan terus Angel putar menemani kamu-kamu yang lagi sibuk di tanggal 23 dengan pekerjaan tugas-tugas kamu, apalagi di akhir bulan kita dituntut untuk ayo menyelesaikan bukan aja pekerjaan tapi juga target-target yang ada ya. Ini target Angel masih jauh banget. Jauh kayaknya setelah ini sambil menemani teman Pro 2 juga menyusun yang namanya target ya teman Pro 2. Oke deh, selamat siang juga untuk teman-teman yang lagi mendengarkan di seputaran Oi Sapa yang ada di Glory juga. Ini kakak-kakak yang ada di Glory, kemudian juga kakak-kakak yang lagi mendengarkan di Princess, di sejumlah pertokoan yang tidak Angel sebutkan namanya. Selamat siang, semangat untuk siang hari ini. Nah, dari koleksinya Nona Star membuka kebersamaan kita, dan setelah itu Angel bakal spill ini apa sih yang lagi terjadi ya, baik di Kota Kupang dan sampai di media sosial, apalagi dalam Pro 2 Top Hit List. Ada kabar katanya Taylor Swift yang bakal menjadi penerima perdana Artist Director Honors di MTV VMAs 2026. Macaci, iya katanya kayak gitu teman Pro 2. Pantengin aja dulu ya. Kita putarkan dari koleksinya Ellie Duhay, Starway in the Sky, spesial untuk teman Pro 2 juga. Ini yang lagi berburu dengan waktu nih.

Ella Duhay, Starway in the Stars di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, Taylor Swift nantinya akan menambah satu lagi penghargaan dalam perjalanan karirnya, di mana CBS dan MTV ya, ini baru aja mengumumkan kalau Taylor Swift bakal menjadi penerima perdana Artist Director Honors dalam ajang MTV Video Music Award 2026 yang bakal diselenggarakan di bulan September ini, tapi tanggal 27 mendatang ya, di Peacock Theater Los Angeles. Nah, penghargaan baru ini diberikan untuk mengapresiasi musik yang punya kontribusi penting nih di balik kamera, sekaligus memperluas batas kreativitas dalam penyampaian cerita melalui video musik. Dan tentunya teman Pro 2, penghargaan ini juga menjadi bagian dari perjalanan panjang si Taylor Swift ya, sebagai seorang sutradara yang dimulai lewat debut penyutradaraannya secara solo pada tahun 2020 melalui video musik The Man, teman Pro 2, dan masih banyak lagi ya. Nah, menariknya penghargaan ini memang diberikan ketika Taylor Swift juga menjadi salah satu nama utama dalam nominasi VMAs 2020. 6, di mana ia mengantongi 11 nominasi termasuk Video of the Year, Best Pop, Best Art Director, dan masih banyak lagi. Tapi yang pasti kalau mau dibilang, ini Madonna juga memimpin loh daftar nominasi tahun ini dengan 13 nominasi ya. Sadis banget ya si Taylor Swift ini. Tapi nanti Angel juga bakal spill ini siapa aja sih yang masuk juga dalam kategori MTV Music Awards 2026. Apakah Taylor Swift aja? Kan kalau kemarin tuh gak ada yang namanya Beyonce, belum lagi Sabrina Carpenter dan nama-nama besar lainnya ya, teman Pro 2.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM. Pro 2FM.
2: Sampai siang di Pro 2FM.
3: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2FM.

0: Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagi dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Because when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? Because when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari koleksinya Yofi Widianto Kim and Neida with Kini di Pro 2 FM Kupang. Ini lagu-lagu yang sebenarnya udah lama ya, kalau diputar dan didengarkan sama mama papa, om tante, apalagi opa oma kamu, ini bukan lagu yang baru sih. Sebenarnya dinyanyikan ulang aja dalam versi anak muda zaman now, teman Pro 2. Tapi kalau mau dibilang lagu-lagu old, itu memang lagu-lagu yang udah lawas ya maksudnya. Itu enak banget kalau dinyanyikan versi sekarang. Entah kenapa ya. Ini yang coba juga Angel putarkan. Semoga juga bisa menikmati siang hari yang sangat amat terik ya. Ini baru aja keluar tapi udah gosong teman Pro 2. ada kabar juga dari The Weeknd yang mengejutkan para penggemarnya. Dia baru merilis lagu tanpa konfirmasi terlebih dahulu teman Pro 2 ya. Jadi dia membawakan lagu Tokyo bersama penyanyi Jepang Yoko Takashi dengan memasukkan unsur dari A Crew Angel Thesis, lagu J-pop ya, ini sekitar tahun 1995 yang dinyanyikan oleh Takashi sebagai tema pembuka serial anime legendaris Neon Genesis Evangelion, teman Pro 2. Itu kan sama kan, lagu yang lawas tapi juga kalau udah di remix dengan penyanyi zaman now, itu pasti vibe-nya tuh beda banget teman Pro 2 ya. Dan yang pasti kamu juga udah bisa mendengarkan, kamu juga bisa request lagu-lagu yang old tapi versi zaman now di 08 11 38 20 90 90. Karena Angel masih menunggu nih teman Pro 2 juga yang mau salam-salam, kasih ucapan spesial sampai di pukul 3 sore nanti dalam sepanjang rangkaian santai siang ini ya. Selamat siang juga untuk yang udah ikutan gabung. Dari siapa nih yang punya nama tanpa nama ya, Feby. Oke deh, Feby, thank you banget lagunya Vanessa Z. Angel carikan dulu ya lagunya Vanessa Z ini, Menjauh. Oke, kita lihat apakah ada. Oh udah ada di Pro 2 Kupang ya. Ya udah kalau gitu, Feby, lagu Menjauh dari koleksi Vanessa Z untuk kamu Angel putarkan. Dan selamat siang juga untuk Lara Purnamasari. Hai Lara, selamat siang. Dari koleksinya Perunggu Ini Abadi. Ya udah, dua lagu ya sekaligus untuk masuk nantinya dalam segmen Muda Kreatif. Stay tune terus teman Pro 2.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil. Seolah memahami arti terima kasih.
11: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik.

Romaria 24/7 ini udah jam 12 lewat 8 menit dan yang pastinya juga Angel mengharapkan semuanya masih dalam keadaan moodnya oke, keadaannya sehat, baik. Dan mungkin ada juga dari antara teman Pro 2 yang udah kenyang. Bukan kenyang dengan angin ya teman Pro 2, tapi kenyang karena udah makan siang. Iya dong. Tubuh kita nih ibarat kendaraan. Kalau gak diisi sama BBM, jalannya kayak macet-macet. Atau mungkin juga stuck ya. Aduh jangan sampai deh, karena hari kita masih panjang, apalagi sampai sore dan malam hari. Well, untuk segmen kali ini dalam Muda Kreatif, Angel juga punya sejumlah informasi terkait dengan makan-makanan enak, terus juga tempat nongkrong baru untuk teman Radua. Dan salah satunya nih dari pemerintah Korea Selatan yang lagi tengah memperluas pasar produk negaranya di kawasan Asia Tenggara, juga khususnya di negara kita Indonesia. Tapi ya itu dia, karena ketatnya aturan halal ya, jadi membuat negara gingseng ini melakukan langkah diplomatik teman Radua dengan menandatangani kesepakatan penting bersama Indonesia pada hari Jumat kemarin untuk mempermudah proses sertifikasi halal. Jadi melalui MOU ini diharapkan juga semakin terbukanya produk makanan dan kosmetik dari Korea Selatan untuk masuk ke Indonesia ya. Ini sebagai salah satu negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Nah teman Pro 2, kesepakatan dan bidang regulasi halal ini memang datang pada momen penting bagi eksportir Korea Selatan. Jadi yang pastinya mulai 18 Oktober tahun ini nih, Indonesia juga bakal mulai menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik impor. Jadi produk asing yang gak punya tuh sertifikat resmi ya pasti juga berisiko bakal ditarik di pasar retail Indonesia, seperti itu teman Pro 2. Dan ini juga kalau mau dibilang semakin membuka banyak pilihan ya untuk kita semua dalam menentukan makanan, minuman, apalagi kosmetik tuh yang paling utama. Gimana? Ada gak sih dari antara teman Pro 2 juga yang lebih baik makan halal deh? Maksudnya makanan yang berlabel halal. Supaya kita juga tahu nih kandungan, bukan aja kandungan seperti apa, tapi makanan yang kita makan sehat gak sih? Udah lama atau fresh dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau sekarang kan gaya hidup yang sehat yang lagi diupayakan oleh Gen Z. Siapa sih yang mau hidup singkat, gak mau banget, karena gaya hidup sehat ini juga menjadi bagian wellness dan juga lifestyle, bukan aja di kota-kota besar, tapi juga salah satunya di kota Kupang sendiri teman Pro 2.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.
3: Selamat
2: jaga
3: datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutan

102 FM Kupang, teman terbaik kamu. Es teh, nasi panas, apalagi dicoel-coel sama sambal. Aduh, Mama Mia lezat toh siang-siang kalau bicara soal makan. Jadi ngiler semuanya padahal udah makan ya teman Pro2. Nah lanjut lagi deh, di segmen kali ini memang juga spesialnya Angel bakal sepil-sepil terkait dengan makanan asal Nusantara yang ternyata tuh blasteran. Jadi blasteran bukan aja orangnya, tapi juga makanan, budaya. Dan kalau bicara soal kuliner negara kita ini memang terkenal banget ya dengan rasa apalagi rempahnya yang sangat khas. Banyak hidangan ya yang tersaji di meja makan ini udah dianggap sebagai makanan asli nih dari Indonesia. Tapi ternyata memang ada beberapa sajian favorit masyarakat Indonesia yang sebenarnya nih, to be honest teman Pro2, hasil alkulturasi budaya. Seperti salah satunya adalah nastar. Meskipun kalau mau dibilang ya teman Pro2, ini Natal masih lama, jangankan Natal deh, Lebaran dan hari raya-hari raya besar lainnya di Indonesia kan biasa memang identik ya dengan kue nastar. Ternyata nastar ini bukan asli Indonesia, tapi terinspirasi dari hidangan Eropa yang bernama ananas tarjus khas Belanda ya. Jadi masyarakat lokal pada masa kolonial Belanda ini mengadaptasi resep pie Belanda menggunakan bahan-bahan yang lebih mudah ditemukan di tanah air ya. Terus dibuat, dibola-bolain teman Pro2. Jadilah yang namanya nastar. Ih, kalau bicara soal kue kering langsung ya bawaannya tuh mengecek apakah sudah ada di beberapa toko roti yang ada di Kota Kupang juga menjual kue-kue kering. Angel cek ya supaya kita tes ombak duluan deh, karena udah kalau diingatkan kue-kue kering jadinya langsung pengen mencicipi gitu ya teman Pro2, apalagi diseruput sama kopi dingin ya, kopi atau juga ya pokoknya yang segar-segar. Bukan aja nastar, tapi juga adalah semur ya. Semur ini hidangan rumahan khas Jawa dan Betawi ya. Jadi nama semur sendiri ternyata mengadopsi teknik masak ala Belanda. Jadi bacanya tuh adalah smore, yang berarti metode merebus daging secara perlahan tapi dalam waktu yang lama supaya bumbunya tuh meresap secara sempurna. Jadi teknik ini yang dipadupadankan kemudian dengan rempah-rempah lokal, apalagi kecap manis khas Nusantara ya. Semur, ih semur enak juga nih teman Pro2. Semur sapi atau iya semur sapi ya. Terus sama nasi panas taburannya adalah sambal pastinya sama bawang merah goreng, maksudnya bawang goreng. Lapar ya jadinya. Nah masih ada nih apa aja, ada 3 menu lainnya yang ternyata blasteran juga di negara kita. Pastinya ini makanan-makanan yang udah umum, yang memang udah biasa juga atau pernah kamu konsumsi ya. Yeah, yeah. Thought you never leave me. Just can't believe this, man. Metro Boomin wants some.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dari koleksinya Kel, Jo pilih salah satu. Kalau Angel gak mau ah pilih salah satu. Kalau bisa dapat semuanya kenapa harus memilih? Tapi itu bukan pilihan ya. Kata orang hidup tuh pilihan. Ya tergantung sih. Kalau kita orang have ngapain pilih? Bisa borong semuanya ya, borong ya semuanya. Tapi indeks ekonomi pilihnya satu-satu.
1: Yang udah digoreng.

dipipih, terus nanti dikocok lah telur, terus dibalur telurnya atau ditepungin, ya udah digoreng, enak ya teman berdua. Kemudian juga ada martabak telur. Martabak ini juga loh dari rekuperasi resep martabak khas India dari Timur Tengah teman berdua ya. Jadi bakso juga ternyata. Bakso ini dari masyarakat Tionghoa yang bermigrasi ke Nusantara. Makanya dibawa resep ini yang kemudian juga terus mengalami perubahan dengan bumbu-bumbu lokal

ini 26 meter. Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya? Langsung aja.

RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000. dan Instagram RRI Kupang. Paket silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Weibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

pelayan publik yang mudah itu paling tidak sejak sampai pada jika kemana dia harus mengadu sudah disiapkan oleh instansi.

kemampuan bioluminesensi dan dapat

Thank you.

ini menghampiri para tim peserta menjelang bergulirnya gelaran FIFA Asian Cup 2026. Wacana penurunan jumlah uang hadiah untuk sang juara turnamen antar negara Asia Tenggara ini mulai mengemuka akibat kendala komersialisasi terutama dalam penjualan hak siar televisi. Nah, teman-teman, berdasarkan laporan terkini, hadiah uang tunai bagi tim yang keluar sebagai juara terancam merosot cukup signifikan, yang rencana awal tuh sekitar 15,5 miliar rupiah menjadi 10,1 miliar ya. Jadi penyebab utama dari penyesuaian dana hadiah ini ternyata bersumber dari alotnya negosiasi komersial turnamen, di mana pihak penyelenggara juga dikabarkan mengalami kesulitan dalam menjual hak siar televisi ke berbagai mitra penyiaran global. Jadi harga tawaran untuk hak siar yang dipatok sekitar 3 juta USD dilaporkan tidak mendapatkan respon sesuai dengan ekspektasi dari pasar ya, teman Rodo. Jadi harganya tuh anjlok.

menjadi 2 juta demi mengamankan hak siar pertandingan. 2 juta US dollar ya teman Pro 2. Nah ini dampak dari alotnya komersialisasi ini tidak hanya memangkas porsi hadiah untuk sang juara, tapi juga skema bonus tambahan yang awalnya disiapkan untuk setiap kemenangan di fase pertandingan juga dilaporkan ikut ditiadakan. Nah, kebijakan ini yang otomatis membuat total prize pool yang akan dibagikan kepada seluruh tim peserta menjadi jauh lebih kecil dibandingkan pengumuman awal teman Pro 2.

9009995 atau di nomor

Cinta. Kita pasti tahu. Nanti kita lapar.

yang pasti lagu-lagu bagus ya dari Pro 1 akan menemani siang hingga sore hari ini. Dan pendengar ya, ini special informasi.

0: news ada juga informasi terus dari yang sudah terbantu terbantu. Nah, isu ini masih diinformasikan belum sempat sebagai unit dengan anggota grup yang lain. Sedangkan Jerman ini sudah berkolaborasi dengan Wonder dan merilis album Desmond pada tahun 2024. Nah, itu juga kita tunggu saja untuk informasinya. Jadi untuk kamu juga yang masih merindukan karya-karya mereka, Yuna juga mau langsung hadirkan koleksi mereka yang udah tidak asing lagi ya. Don't Wanna Cry, spesial untuk teman radio yang sering mendengarkan, masih dengan informasi hiburan di sepanjang pukul 14 ini teman radio.
1: Sarang, sarang tak kembali, tujuh.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul ke

0: deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Pro 2 FM.

Just Queen dengan I'll Be There Nomor 2. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu dan masih menemani tentunya di rangkaian santai siang kali ini. Masih ditemani sama Yuna dengan informasi terupdate dari dunia hiburan Nomor 2. Datang dari aktor Korea Selatan Ji Chang Wook, yang mana ini dia membahas karakter Cho Won yang memiliki pembawaan playboy dalam serial drama terbaru yang ia bintangi, The Scandal Nomor 2. Ini pasti banyak ya yang udah mengikuti informasinya, karena dari kemarin Yuna lihat tuh kayak rame banget. Untuk pecinta drama Korea pasti udah tahu nih. Dan menurut Ji Chang Wook, memerankan Cha Won, ya Cho Won, ini menjadi pengalaman yang cukup menyenangkan sekaligus juga banyak bagian sulit, karena dikatakan bahwa karakter ini digambarkan memiliki sisi yang kompleks dengan perasaan sebenarnya tetap menjadi misteri hingga akhir. Dan Ji Chang Wook ini mengakui bahwa untuk karakter Cho Won ada sedikit cerminan sisi lain dari dirinya, ya. Diadaptasi dari film tahun 2003 Unsolved Scandal, The Scandal ini menggambarkan permainan cinta yang berani berbahaya antara Lady Cho yang diperankan oleh Son Ye Jin, seorang perempuan yang memiliki bakat yang luar biasa yang jauh melampaui batasan kehidupan perempuan di dalam kediaman, dan Cho Won yang diperankan oleh dirinya sendiri ini adalah seorang pria penggoda yang cukup terkenal di era Joseon. Jadi pertaruhan berisiko mereka yang mana menyeret perempuan lain, ada Hu Yeon atau Nana, yang kemudian terjebak dalam tipu daya mereka yang semakin rumit. Jadi serial ini kayak mengesahkan cinta terlarang gitu teman berdua. Dan tentu saja ini juga satu hal yang menurut Ji Chang Wook cukup sulit, karena dalam proses mendalami karakter Cho Won, ia mengatakan bahwa dirinya banyak berdiskusi dengan sutradara Jung Ji-woo dan juga menilai setiap pertemuan Cho Won dan Lady Cho ini selalu dipenuhi ketegangan teman berdua, ya. Jadi masih belum dikasih tahu juga ya untuk spill tanggal rilisannya, tapi kita tunggu aja nih, karena dari kemarin tuh banyak yang udah membahas soal drama di Scandal ini. Kita akan terus update informasinya untuk kamu teman berdua. Dan tentu saja di siang hari ini Yuna masih hadirkan kesempatan buat kamu yang mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau gabung, buat seru-seruan, langsung aja gas di mention di medsos kita ya teman berdua, 081-138-209-090 atau di Facebook Predua Kupang, Instagram at RRI Predua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yang tunggu masih seru-seruan di santai siang Predua FM Kupang, teman terbaik.

0: Kalau di pantai sih kalau jatuh tidak terlalu rasa
1: hidup
0: sakit ya, karena kayak
1: sendiri.
0: Pasir. Yang penting jangan kena.
1: Waalaikumsalam. Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Tahu kabar kamu nak di sana.
0: Oke deh, iya. Kalau ada manuver kita.
1: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah,
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku.
0: Benar, itu juga.
1: Akhirnya,
0: ya.
1: Aku pun diingatkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernah nggak sih kamu merobek tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya satu pasang garis miring, 50.000 ada dua pasang, 20.000 tiga pasang, 10.000 empat pasang, 5.000 lima pasang, 2.000 enam pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
3: Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradio. Dan masih dengan informasi hiburan untuk kamu dari penyanyi Taylor Swift, yang mana dia ini bersiap merilis lagu baru berjudul Passion Zero. Dan tentu saja ini akan menjadi single pertama setelah I Knew You, yang mana ini di film Toy Story 5 kemarin ya. Jadi lagu ini akan menjadi salah satu kandidat terdepan, ya, disebut bakalan jadi kandidat terdepan dalam persaingan kategori lagu original terbaik di ajang Oscar 2022. Jadi sebelumnya Taylor ini juga mengumumkan hitungan mundur selama 24 jam pada hari Senin kemarin, yang berakhir di pukul 14 ya waktu Eastern Time, serta bersamaan menawarkan 3 edisi CD collector untuk single Passion Zero selama 24 jam berikutnya. Jadi beberapa pekan terakhir ini dia memang kayak sudah memberikan sejumlah petunjuk ya untuk proyek baru yang memang sedang dia kerjakan. Dan hal itu juga membuat para penggemarnya terus menantikan langkah berikutnya dan berspekulasi mengenai kemungkinan adanya album baru ya dalam waktu dekat ini. Dan tentu saja untuk spekulasi ini mencakup kemungkinan perilisan Taylor's Version dari album debutnya di tahun 2006 yang baru memasuki peringatan 20 tahun di Oktober ini. Terus ada lagu tambahan dari era The Life of a Showgirl, yang mana beberapa karyanya juga di udah mulai digadang-gadang nih teman Pradio, kayak dihitung-hitung gitu teman Pradio sama para penggemar ya. Jadi untuk single terbaru ini tampaknya akan jadi bagian dari rencana Taylor ini, tapi sampai dengan informasi ini diberitakan masih belum diketahui secara pasti proyek apa aja yang tengah dipersiapkan sama Taylor Swift teman Pradio. Bahkan ia juga menjalani tahun yang cukup padat di 2026 ini, di mana bulan Juni ia jadi penerima penghargaan termuda yang dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame, yang kemudian pada Juli kemarin dia menikah dengan Travis Kelce teman Pradio. Dan tentu saja untuk Taylor juga dijadwalkan akan menerima penghargaan dalam ajang MTV Video Music Award di akhir pekan ini, dan menjadi penerima perdana penghargaan MTV VMA Artist Director teman Pradio. Kita tunggu saja untuk update-annya, dan masih akan ada beberapa informasi yang akan Yunda hadirkan untuk kamu. Stay tune di Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai
0: siang
1: di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

tamu yang dihadirkan di sepanjang pukul 14, dan ini juga menandai akhir kebersamaan kita di rangkaian Santai Siang Teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena Yuna masih akan terus temani kamu. Kita bakal seru-seruan ya di sore ceria. Setelah ini juga masih akan ada info Pro 2 untuk kamu, ada talk space, dan kebersamaan kita juga masih akan berlanjut ya Teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Hanya cek dulu, dengar dulu cek rri.co.id.
2: 90,9 Perdua RRI Kupang, Facebook Perdua Kupang, Twitter, Instagram @RRI Perdua Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Perdua FM.
5: Teman terbaik kamu, Perdua FM.

Selanjutnya, Dominic Unai baru saja merilis single keduanya, Smile.

teman terbaik kamu.

ya, mau di Ayunda bukan Ayunda ini tahun pre-2 dengan koleksinya untuk apa, menemani kamu yang mungkin sedang bertanya-tanya tentang hubungan yang tidak kunjung ada kejelasan teman pre-2 ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu lagu yang relate untuk kamu ya, menuju sore hari ya teman pre-2 dengan informasi-informasi terupdate, informasi lokal untuk kamu. Kali ini datang dari Korem 161 Wirasakti yang mana menggelar bazar murah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 teman pre-2, bertempat di lapangan asrama TNI Angkatan Darat Konino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ya. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari 22 sampai 23 September 2026. Wow, ini juga kayaknya bisa jadi informasi untuk kamu ya, masyarakat Kota Kupang teman pre-2, yang mana ini juga merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dan juga yang ada di lingkungan prajurit, pegawai negeri sipil, keluarga besar TNI serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Dan pembukaan bazar ini dipimpin oleh Kasiops Kasrem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Raden Daniel Bahtiar Kurniawan yang mewakili Danrem 161 Wirasakti. Dan tentu saja dalam sambutannya ini disampaikan Kasiops bahwa bazar murah ini menjadi salah satu wujud kepedulian TNI terhadap kebutuhan prajurit, keluarga dan juga masyarakat. Dan selain membantu meringankan pemenuhan kebutuhan sehari teman pre-2, bazar murah ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat ya. Dan usai pembukaan ini mereka juga bersama dengan jajaran meninjau sejumlah stand bazar dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Masih akan ada beberapa informasi lainnya untuk kamu menemani di rangkaian sore ceria kali ini teman pre-2, station the pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Kasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Informasi lokal untuk kamu, teman Pro 2, datang dari rumah musik Siloam di kota Kupang yang mencatat prestasi yang cukup membanggakan, teman Pro 2. Jadi sejak berdiri di 19 Juni 2016 hingga September 2026, lembaga ini sudah membina 3.413 murid. Dan hal ini disampaikan saat kunjungan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma ke Rumah Musik Siloam pada Selasa kemarin ya. Dan saat ini terdapat 315 murid aktif yang dibina oleh 35 guru dan pegawai dengan 17 program kursus, mulai dari gitar, vokal, sasando, biola, saksofon, drum, hingga musik gerejawi dan juga modeling. Dan pengelola Rumah Musik Siloam yang kini berbadan hukum Yayasan Karya Musik Siloam sejak 22 Juli 2020 ini mengusung visi diutus menjadi berkat dengan misi mencari, melatih, dan mendampingi talenta muda NTT. Wakil Gubernur Joni Asadoma juga memberikan apresiasi yang cukup tinggi dan ia menilai bahwa Rumah Musik Siloam ini sudah menjadi ruang tumbuh yang mampu mengantarkan anak-anak NTT berprestasi sampai tingkat nasional bahkan internasional. Bahkan menurutnya prestasi ini tidak lahir secara instan ya, tapi melalui proses latihan dan pengorbanan, baik itu waktu dan tenaga. Dan berkaca dari pengalamannya sebagai mantan atlet tinju yang pernah tampil di SEA Games dan Olimpiade, ia juga mengatakan keberhasilan ini juga butuh kerja keras, disiplin, dan juga pantang menyerah, teman Pre 2. Dan kehadiran Wakil Gubernur juga menjadi dukungan untuk perkembangan Rumah Musik Siloam di Kota Kupang yang tentunya terus mencatat prestasi yang luar biasa, teman Pre 2. Dan tentu saja di kesempatan ini juga Yuna masih hadirkan kesempatan buat kamu, teman Pre 2, yang ingin gabung buat seru-seruan ya, mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih juga boleh banget ya, teman Pre 2. Dan nanti di pukul 16 juga kita masih akan hadirkan keseruan dengan Talk Space, akan ada anak muda yang berprestasi yang akan berbagi informasi juga untuk kamu, teman Pre 2. So stay tune terus. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda, teman Pre 2, lagu yang lagi booming akhir-akhir ini ya, menemani kamu di aktivitas sore hari ini. Masih di Sore Ceria Pre 2 FM Kupang, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu. Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
1: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah.
2: Sore ceria with Pro 2.

0: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Ankara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM. Sore ceria with Pro 2.

program informasi lokal yang dihadirkan untuk kamu di sepanjang pukul 15 teman pro 2, dan kita akan ada dalam talk space di pukul 16 ya. Keseruan sore ceria masih akan terus berlanjut, dan juga untuk kamu yang masih setia pantau, terima kasih banyak teman pro 2. Setelah ini juga masih akan ada bintang tamu keren kita ya, yang akan berbagi informasi yang menginspirasi untuk kamu. Stay tune terus di pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90.9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Sore ceria with Pro 2. Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Berkudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan
5: Sore
3: kelanjutannya?
5: Sore Ceria with Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Dari kawasan Tomelo, Lapan Ibu, Pro 2 FM, Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Talk space untuk sore hari ini, Angel akan menghadirkan untuk kamu narasumber berbung inspirasi untuk semua teman-teman. Dan selamat sore ya, kita kembali lagi akan menghadirkan Profil Anak Muda NTT. Di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Kadian Lindrita Opan yang merupakan siswi SMAK Giovanni Kupang yang baru saja terpilih menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2026 dari KC Kupang. Langsung aja deh kalau gitu kita sapa dulu. Halo-halo, selamat sore.
9: Halo, selamat sore.
8: Selamat sore kakak cantik, makasih udah hadir ya. Mungkin boleh ditarik sedikit. Iya, saya enggak, mikrofonnya Cinta ditarik aja. Kakak Yuna mungkin boleh. Oke, makasih. Siap. Oke, enggak apa-apa juga, Kak. Thank you ya. Oke, apa kabar? Baik ya?
9: Baik.
8: Ini kesibukannya gimana?
9: Kesibukan di sekolah. Oke, jadi di sekolah saya cukup puji Tuhan akhir-akhir ini baik tapi cukup sibuk.
8: Sibuk ya, apa nih, Kak?
9: Saya kan kebetulan saya di sekolah ini tergabung jadi anggota OSIS sekolah.
8: Okay.
9: Jadi apalagi ada mau prepare buat kegiatan mendatang, jadi agak sedikit sibuk.
8: Dikit sibuk ya. Tapi yang pasti bisa bagi waktu juga sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan KC Kupang. Luar biasa, banyak selamat untuk pencapaian prestasi kamu. Gimana sih rasanya sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan?
9: Kalau perasaan saya sendiri sih, saya cukup senang, apalagi waktu pertama kali diumumin gitu kan, itu saya cukup kayak, wow, ternyata saya bisa ya jadi Duta Muda BPJS Kesehatan. Jadi perasaan saya itu cukup terguang, sangat-sangat kaget waktu pertama kali dapat pengumuman itu. Mungkin itu perasaan saya.
8: Oke. Perasaannya. Dan kita bakal bahas ya teman berdua kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi untuk kamu juga yang mau ikutan gabung boleh banget di 0811 38 20 90 90. Boleh dong, sebelum kita membahas terkait dengan prestasi kamu, kamu sekali lagi boleh memperkenalkan diri kepada teman berdua, teman berdua kita ya, yang lagi mendengarkan, nama, prestasi, dan juga sebelum menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan, apakah kamu juga punya prestasi-prestasi yang lain? Tadi udah di-spill ya, kamu nih anak OSIS.
9: Iya.
8: Anak OSIS bagian apa nih?
9: Kalau saya sendiri itu bagian teknologi informasi dan komunikasi, jadi yang kayak video-video gitu.
8: Wah, keren. Jadi nanti bakal jeduk-jeduk sama kita ya. Oke, oke. Dan kemudian kita langsung aja pengen tahu, kamu tahu ada pemilihan Duta Muda BPJS ini dari kapan, dari mana?
9: Oke, kalau untuk pemilihannya sendiri itu saya tahunya karena sekolah itu men-share informasi pendaftarannya itu di grup-grup kelas. Nah, jadi waktu saya lihat nih, oh ada pembukaan pendaftaran Duta Muda nih, oke, saya langsung mau coba-coba aja gitu. Coba-coba daftar gitu. Oke, jadi setelah saya itu sekitar tanggal 16 Juli gitu. 16 Juli itu saya mutusin buat daftar udah nih. Lalu saya ikutin panduan yang ada di formulir pendaftarannya. Lalu mulai saya upload berkas-berkas yang dibutuhin gitu. Lalu buat take video yang merupakan salah satu syarat yang dibutuhin. Terus lalu tibalah pengumuman pada 6 Agustus lalu. Lalu pada pengumuman 6 Agustus lalu tuh benar-benar first experience saya buat ikut ajang kayak gini nih.
8: Jadi kayak gitu ya. Tapi sebelum dan sesudah kamu daftar ya, ini belum ikut untuk nantinya dinilai dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak Duta Muda BPJS Kesehatan udah ada gambaran belum sih? Atau cari tahu juga, cari tahu ini apa sih sebenarnya lomba yang lagi aku mau ikuti ini?
9: Kalau saya sendiri jujur sebelum saya ikutin tentang Duta Muda BPJS ini, saya masih minim pengetahuan tentang ini. Tapi setelah saya lihat ada pembukaan pendaftaran, itu saya mulai cari-cari informasi nih tentang ini. Ini apa sih yang saya ikutin ini? Terus ternyata saya cari, saya dapat. Lalu itu jadi beberapa bekal atau persiapan saya buat ngikutin ke tahap-tahap berikutnya. Jadi saya itu mulai menambah pengetahuan karena ikutin ajang ini. Apalagi kan sebelum pengumumannya itu, kan dari kantor BPJS sendiri kan ngebuat technical meeting dan pemaparan materi terkait BPJS ini. Jadi pengetahuan saya tentang BPJS kesehatan ini semakin bertambah lagi gitu.
8: Seru ya. Dan setelah kamu ikut apa aja sih, boleh dong diceritakan sama teman-teman juga yang lagi menyaksikan ya, karena kita lagi live streaming sementara di YouTube channel RRI Kupang. Boleh dong kakak cantik ini aku sapa dengan nama siapa nih?
9: Kakak bisa sapa saya dengan Dian.
8: Dian, ceritakan dulu sebenarnya apa sih pemilihan Duta Muda BPJS, tujuannya apa, advokasinya untuk masyarakat apa sih?
9: Oke, jadi untuk tujuannya itu, untuk tujuan dari Duta Muda BPJS Kesehatan ini adalah supaya saya bisa menjadi role model atau perpanjangan tangan antara BPJS Kesehatan dan masyarakat umum. Dan khususnya kalangan pelajar, sesama pelajar seperti saya ini. Jadi itu tujuannya.
8: Oke, ini perpanjangan tangan dalam hal apa aja? Informasi-informasi, hanya sekedar informasi terkait dengan BPJS, kayak peraturan dan lain sebagainya, atau lebih dari itu, ada program-program kerja yang nantinya juga kamu bersama dengan platform yaitu BPJS juga kayak akan turun ke sekolah, ke tempat-tempat, atau kayak gimana sih kakak, boleh ceritakan dong?
9: Oke, jadi kalau untuk tujuan-tujuan atau apa program kerja saya kedepannya itu ada, nanti saya perpanjangan tangannya itu adalah bersama kantor BPJS ini, saya ikut BPJS untuk mensosialisasikan terkait pentingnya BPJS khususnya JKN ini kepada masyarakat, khususnya pelajar. Jadi saya akan ikut sosialisasi, turun langsung ke sekolah-sekolah bersama kantor platform BPJS ini.
8: Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, waktu tentunya kan dia nggak sendiri, pasti banyak ya teman-teman lain yang juga mau ikut dan pengen banget terpilih sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan. Itu waktu yang lamar.
9: Lamar.
8: Iya, sebagai finalis berapa banyak nih? Kamu mengalahkan berapa banyak teman-teman dari Kota Kupang?
9: Kalau dari Kota Kupang sendiri itu ada sekitar kalau gak salah ingat itu ada 8 orang.
8: 8 ya?
9: Iya.
8: Amazing, dan kamu yang terpilih.
9: Iya.
8: Ini merupakan pemilihan Duta Muda BPJS pertama di Kota Kupang atau udah? tiga atau gimana?
9: Kalau pertama sih bukan ya, okay. Karena kalau dari tahun lalu itu juga ada.
8: Oh, tahun lalu udah ada.
9: Iya, udah ada.
8: Itu yang pertama. Atau bukan. Kesekian juga.
9: Kesekian juga.
8: Oh, kesekian.
9: Udah dari lama. Beberapa tahun sebelum.
8: Oke, oke. Nah, ketika pemilihan yang dinilai syarat dan kriteria dari Bapak Ibu dewan juri sehingga menyatakan kamu nih yang cocok jadi duta muda BPJS Kesehatan itu apa aja sih? Boleh dong di-spill.
9: Kalau syarat yang dilihat nih, kalau yang saya baca di apa namanya persyaratannya, iya. Itu yang pertama udah pasti siswa-siswi aktif SMA kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalau udah kelas 12 gak bisa ikut lagi.
8: Okay.
9: Iya. Terus itu persyaratan umumnya. Terus persyaratan khususnya untuk tingkatkan tercabang ini, kita itu bakalan ngebuat video mensosialisasikan di internet terkait pentingnya JKN, pentingnya JKN di kalangan pelajar ini. Pokoknya ngebahas video itu tuh ngebahas tentang JKN. Jadi boleh ngebahas tentang apa aja manfaat JKN, terus habis itu fungsi JKN tuh kayak gimana-gimana gitu. Jadi kalau untuk tingkat kantor cabang ini itu pure lewat video yang kita upload di sosial media gitu.
8: Oh, jadi gitu. Jadi mereka juga menilai kamu nih menangkap BPJS nanti seperti apa gitu ya.
9: Yeah.
8: Akhirnya lewat video kamu. Wah, keren. Boleh juga diceritakan video kamu kayak gimana sih? Coba boleh dikirim dong supaya nanti kita putar juga boleh ya.
9: Boleh.
8: Oke, teman Radua. Tapi boleh diceritakan emang konsep pembuatan video kamu seperti apa sehingga dilirik, wah ini keren banget nih TOP BGT nih.
9: Kalau konsep video saya sendiri itu ada saya ngebahas tentang JKN ya pastinya. Terus itu ada di dalamnya saya menjelaskan terkait JKN itu hal yang mudah ditangkap oleh masyarakat, digunakan ditangkap oleh masyarakat. Jadi di situ ada cara kita gunain JKN itu gimana. Terus ada JKN itu mengandung nilai apa sih. Jadi JKN itu sebenarnya mengandung nilai gotong royong. Karena kan tiap bulan kita itu ngebayar iuran, walaupun kita gak sakit nih bayar iuran, kalau kita gak sakit iuran kita dipakai buat ngebantu orang lain yang sakit gitu. Jadi ada prinsip gotong royong di dalamnya nih. Nah, jadi di video aku itu aku ngejelasin tentang JKN ini, tentang prinsip nilai yang ada di dalamnya. Terus sama JKN itu bisa digunakan secara digital. Jadi di JKN itu ada aplikasinya tersendiri itu. Mobil JKN gitu.
8: Oh gitu ya.
9: Iya.
8: Nah, tapi sebenarnya ini pertanyaan nih juga untuk Dian. Kamu jangan punya BPJS enggak?
9: Punya dong. Masa enggak punya?
8: Ditanyakan juga enggak sih sama dewan juri atau Bapak Ibu panitia kemarin?
9: Enggak.
8: Karena mereka udah tahu yang daftar pasti juga punya
9: BPJS.
8: Oke, ini gimana sih Angel? Nah, apa pesan atau nilai utama yang ingin banget Dian kasih tahu sama teman-teman setelah terpilih? Apa yang ingin kamu sampaikan?
9: Kalau pesan yang ingin saya sendiri sampaikan untuk teman-teman, tetap semangat karena saya sendiri ini juga ini merupakan ajang atau first experience saya karena sebelum-sebelumnya itu saya sendiri itu mengalami banyak kegagalan. Jadi banyak ajang atau kegiatan yang saya ikuti, perlombaan yang saya ikuti, tapi saya gagal terus tuh. Nah, jadi saya terus berusaha terus. Jadi saya juga cukup shock karena saya tiba-tiba saya diumumin saya itu berhasil dan bahkan jadi winner di duta ini. Itu jadi menurut saya teman-teman itu jangan putus asa kalau misalnya kalian itu gagal. Karena saya juga sebelum saya jadi duta muda BPJS Kesehatan tingkat kantor cabang ini saya juga mengalami banyak beribu kali kegagalan lah gitu.
8: Sangat menginspirasi ya teman-teman semua, meskipun mungkin baru gagal kan kakak juga pernah mengalami ya Dian ya.
9: Iya,
8: gue tuh sampai juara, ada rasa
9: itu
8: tidak percaya diri. Tapi akhirnya dibuktikan kembali sama Dian, bisa kok ya. Dan terbukti kamu terpilih menjadi duta muda BPJS Kesehatan kantor cabang Kupang. Keren, keren, keren. Eh, setelah kamu ditetapkan, ada gak sih program kegiatan yang akan atau udah pernah atau sementara akan kamu jalankan bersama dengan kantor cabang?
9: Kalau sampai yang sekarang ini belum ada, tapi saya baru ngelewatin satu tugas yang diberi.
8: Oh, ada tugas tugas ya?
9: Iya, ada.
8: Apa aja tuh, spill dong?
9: Kalau yang baru saya lewatin baru-baru ini ada, saya juga ngebuat video lagi. Tapi kali ini temanya tentang kesehatan jantung. Terus saya posting dan berkolaborasi sama akun BPJS gitu.
8: Oh, seru.
9: Video edukasi gitu.
8: Video edukasi ya. Ya. Oh, jadi itu memang tugas-tugas kamu?
9: Iya. Yeah.
8: Selama tiap bulan, tiap minggu atau gimana nih nanti tugasnya?
9: Nanti ada timeline-nya yang dikasih sama kantor BPJS.
8: Tapi kamu juga dikasih gak sih kayak bukan aja informasi tapi juga pendidikan khusus gitu? Ada materi-materi supaya ketika orang bertanya, kan udah jadi duta nih, orang bertanya, ih ini kok susah banget BPJS dan lain sebagainya. Apakah nanti kamu juga bisa menginformasikan seperti itu dari materi yang udah dibagikan atau gimana?
9: Bisa, karena sebelum dan sesudah saya terpilih itu udah dapat materi dari kantor BPJS-nya. Jadi kalau sebelum saya jadi duta, itu semua finalisnya dikasih materi nih sama kantor BPJS. Terus setelah saya sudah terpilih jadi duta, dikasih lagi materi lebih mendalam. Karena waktu itu juga persiapan materinya tuh dikasih sekalian juga untuk persiapan mengikuti yang seleksi tahap berikutnya tingkat kedeputian wilayah.
8: Oh, gitu. Oke.
9: Iya.
8: Setelah ini ada pertandingan lagi enggak kan?
9: Udah selesai
8: udah
9: sih.
8: Selesai.
9: Iya, tanding.
8: Pertandingannya di mana tuh?
9: Waktu itu saya sempat gagal di tingkat kedeputian wilayah. Itu yang dinilai itu seleksinya itu pure berdasarkan wawancara. Nah, di situ itu saya gagal dan itu yang lolos teman saya dari kantor cabang ND. Jadi dia yang melaju ke tingkat nasional.
8: Oke. Fine, ya itu fine. Nah, sekarang berarti tugas kamu udah tahu temannya udah ada tiap bulan, nanti bakal dikasih langsung sama kantor. Kita juga pengen tahu nih ke Dian ya, sebagai seorang siswi dari SMA Kagiovani Kupang, ketika kamu dikasih tahu selamat kamu terpilih nih menjadi duta muda BPJS, orang-orang sekolah pada tahu belum sih? Teman-teman, ibu guru, bapak Romo, ya?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Udah tahu sekolah, udah tahu.
8: Mendukung ya?
9: Mendukung sekali sekolah-sekolah.
8: Iya. Luar biasa. Terus papa mama, keluarga, teman-teman lainnya gimana? Kamu kasih tahu nggak?
9: Kasih tahu dong pastinya. Dan mereka cukup kaget. Iya, kaget.
8: Kaget ya,
9: iya.
8: Karena akhirnya nih.
9: Akhirnya berhasil nih.
8: Berhasil. Tapi tadi sempat juga kamu kayak enggak mengira kamu yang menang.
9: Iya.
8: Kok ada sih seperti itu? Dian kan kayak umumnya ya, sorry. Ih, pokoknya biar juara. Ada keyakinan gitu.
9: Karena kalau dari diri saya sendiri itu kan saya sudah berkali-kali gagal nih. Jadi saya pikir ya yang udah mungkin next time lagi
8: ini coba aja lagi ya.
9: Ya ini cuman coba-coba aja, belum pasti juara lah gitu.
8: Okay. Setelah juara akankah kamu mencari lagi?
9: Iya pastinya.
8: Prestasi-prestasi lain harus ya.
9: Harus.
8: Okay. Nah, ini cara bagi waktunya gimana? Kan kamu juga anak OSIS, kemudian juga kamu pelajar kelas berapa sekarang?
9: Kelas 2 SMA.
8: Kelas 2 SMA. Terus juga sebagai duta muda belum lagi kamu sibuk yang lain. Cara bagi waktu belajarnya kamu tuh kamu plot gimana sih? Kita pengen tahu dong.
9: Ini lebih ke jadwal saya kah?
8: Oh, boleh, boleh.
9: Kalau jadwal saya itu setelah pulang sekolah nih jam 2:30.
8: Oh, pulang sekolah 2:30 ya?
9: Iya, kalau hari ininya 2:30. Jadi kalau pulang sekolah itu saya biasanya sampai rumah itu saya sampai jam 16.30 itu saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Setelah saya kerja, selesai mengerjakan pekerjaan rumah saya lanjut sampai jam 5.15 itu saya mempersiapkan diri, misalnya saya mandi atau makan kayak gitulah. Setelah itu saya mulai mengerjakan PR-PR saya nih. Pekerjaan PR saya itu kurang lebih sampai jam 7.15. Setelah itu saya lanjut makan malam dan saya kembali me time gitu.
8: Oh, kosong. Okay.
9: Ya. Jadi waktu kosongnya kadang saya pakai santai-santai atau kadang saya lihat kembali tugas atau ada kegiatan apa yang mendatang gitu yang harus saya prepare memang. Langsung prepare gitu dari malamnya.
8: Dari malam?
9: Iya.
8: Belajar ya. Tapi kalau sistem belajar kamu gimana? Apakah kamu nih penganut setelah pulang sekolah segala sesuatu tugas-tugas PR udah harus dikerjakan supaya malam bisa memperbarui materi pelajaran untuk besok, atau sistem SKS kebut semalam, atau penganut juga kayaknya dulu ya pagi harus belajar kayak pagi, kayak kita bangun pagi tuh ya, bangun pagi kayak jam 5 pagi supaya pikirannya tuh
9: nyerup masih jernih lah pikirannya.
8: Gimana kalau bingung?
9: Nah, kalau saya itu kadang kadang pulang sekolah itu ada waktu di mana saya memang langsung kerjain PR saya. Tapi kadang saya juga menganut semuanya gitu. Jadi kadang ada waktu di mana saya SKS juga, kadang ada waktu di mana saya bangun lebih awal supaya saya bisa belajar atau saya ngerjain tugas-tugas saya gitu yang masih tertunda gitu.
8: Sistem belajar kamu kayak gimana sih, kita pengen tahu. Itu kan tadi untuk pagi ya, tapi kalau kamu ini apakah kayak harus banyak membaca atau dengar audio atau video juga supaya materi tuh keserap semua dan mudah dipahami?
9: Kalau saya tuh lebih senang kalau saya itu ngedengerin audio sama saya ngeliat video gitu. Jadi visual saya ngedengerin, saya ngeliat videonya, nontonnya gitu.
8: Oh, oke.
9: Okay. Jadi keduanya, setelah saya sudah nonton, selesain, pelajarin, terus saya udah denger, selesain, nanti saya coba untuk ngebuat ringkasan apa yang saya udah ingat nih, apa yang udah saya ketahui nih dari yang tadi saya belajar nih. Jadi saya tulis. Jadi misalnya kalau saya belum tahu atau saya lupa, nanti saya tuh bakalan replay ulang, mengulang videonya, terus saya pelajari ulang saya salahnya tuh di situ.
8: Gitu. Oke deh. Dan yang pasti ketika kamu datang menjadi duta juga harus bicara di depan publik kan?
9: Iya.
8: Udah dikasih tahu ya, ini nanti kita bakal, apalagi tugasnya tuh sebagai duta muda penghubung antara BPJS dan juga masyarakat. Ya, gimana? Memang kamu udah terbiasa untuk berani berbicara, berani tampil, emang suka juga tampil di depan umum, dan sejauh mana sih publik membangun public speaking kamu? Ini kan jadi tantangan ya untuk anak muda zaman now. Gimana tuh Dian?
9: Kalau saya jujur, dulu itu mungkin sampai pertengahan masih SMA kelas 10 itu saya orangnya itu rada-rada berani, rada-rada takut gitu. Jadi kadang ada kesempatan yang ngebuat saya itu berani, tapi ada juga kesempatan tuh yang ngebuat saya bisa tapi saya tuh takut, jadi saya biarin aja gitu, udah gak bisa karena saya takut. Tapi setelah saya terpilih jadi duta muda BPJS kesehatan ini, saya tuh mulai ngeberaniin dan paksain diri saya untuk harus bisa berani berbicara depan umum gitu. Karena kalau saya takut-takut juga, buat apa gitu saya jadi duta muda? Karena kan gak ada gunanya kalau saya takut, tapi tugas saya itu memang harus ngomong di depan umum gitu. Jadi sekarang itu udah saya itu gak setakut dulu lagi, karena saya itu paksain diri saya gitu.
8: Harus memaksa ya?
9: Iya, harus.
8: harus memaksa supaya bisa keluar dari
9: suaranya.
8: Iya, asik sekali. Oke. Ini ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Katanya salam kenal Dian. Tambah nama, salam kenal kok tambah nama sih. Ya udah, kita bakal membacakan pertanyaan dari teman-teman. Tapi kita rehat dulu, boleh ya Dian ya?
9: Boleh.
8: Nah, teman-teman dua, kita rehat dulu.

0: dengan BPJS juga. Jadi untuk teman-teman ada yang masih bingung-bingung, aduh BPJS nggak sih atau JKN wajib banget ya?
1: Iya.
0: Segala sesuatu sekarang syaratnya juga itu ya.
1: Iya.
0: Iya nih teman-teman, pas banget. Jadi kamu bisa tanya-tanya sekali lagi di 0811 3820 90 90 kita rehat dulu teman-teman.

0: salah cara itu kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa boleh apapun yang kakak mau.
1: Boleh.
0: Oke, dalam hitungan satu sampai dengan lima, sebentar dulu lalu tahu bahwa kakak

0: suara kamu semakin berwarna bersama Dian Lindrita Open sebagai duta muda BPJS Kesehatan tahun 2026 dari kantor cabang Kupang ya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Nah, kita bakal tanya-tanya lagi kan orang-orang apalagi anak-anak muda nih, mereka kayak skeptis gitu. Emang kalau gabung BPJS atau ikut JKN apa aja sih yang didapatkan? Ya pastinya kalau kita sakit ya pasti ada beberapa penyakit yang dihandle kayak darah serupa teman produa. Sehat itu mahal. Jadi kalau bisa jangan sakit, karena sakit lebih mahal lagi ya. Indri Dian ya. Lindri. Nah ini ada nggak sih dari teman-teman kamu juga kayak ketika mereka tahu oh kamu duta muda nih BPJS ya, mereka bakal langsung tanya-tanya terkait dengan itu BPJS, JKN, ada nggak sih?
1: Ada.
0: Nah itu ada. Pertanyaan-pertanyaan kayak gimana aja boleh dong diceritakan.
1: Kalau teman-teman saya itu kebanyakannya tuh nanya tentang JKN itu apa sih sebenarnya, karena kan mereka juga rata-rata pada baru kenal tuh istilahnya. Kan biasanya kita tuh taunya bayar BPJS, padahal sebenarnya tuh namanya tuh bukan BPJS, namanya tuh harusnya JKN. BPJS kan itu nama kantornya, JKN itu yang nama programnya yang selama ini ngebantuin kita. Jadi kebanyakan mereka tuh nanya terkait itu. Terus mereka tuh nanya terkait bagaimana kita itu bisa ngebantu orang lain pakai JKN. Terus kan langsung saya bilang nih, kalau kalian mau ngebantu bisa dengan kalian ngebayar iuran tuh tepat waktu. Kalian atau kalian kan belum bisa, pasti orang tua kalian lah ngebayarnya tuh tepat waktu. Karena kalau kita sakit atau kita gak sakit, kalau kita gak sakit itu kan kita bisa ngebantu orang lain tanpa kita harus turun tangan langsung gitu ngebantu mereka. Kita bisa secara daring gitu ngebantu mereka. Kebanyakan mereka sih nanya tentang itu ya.
0: Oke gitu.
1: Iya.
0: Ada lagi gak sih pertanyaan-pertanyaan yang di luar nulu? Di luar jangkauan?
1: Enggak.
0: Dan kamu juga bisa menjawab, membantu menjawab ya. Nah, tapi ada juga nih, ada beberapa teman-teman yang udah bertanya, seberapa penting sih pelajar SMA kayak kita-kita ini memahami program jaminan kesehatan nasional dan apa manfaat untuk kita menggunakan BPJS kesehatan sejak dini?
1: Oke, jadi kalau manfaat kita sendiri nih ngegunain BPJS kesehatan sejak dini itu yang pasti dan terutama adalah kita ngebantu orang lain seperti yang tadi saya bilang tuh. Terus kita itu juga selain ngebantu, kita ikut berpartisipasi dalam mendukung program BPJS ini.
0: Oke.
1: Program BPJS JKN ini. Terus selain itu manfaat-manfaat kita yang kita bisa dapatin, kita dapat dibantu waktu kita sakit. Selain kita ngebantu, kita juga pastinya dibantu dong. Terus kita tuh gak bakalan terkena biaya rumah sakit yang mahal gitu. Apalagi kan kalau misalnya penyakit-penyakitnya yang besar-besar gitu kan biayanya bisa sampai ratusan juta gitu.
0: Penyakit kronis.
1: Iya, bisa sampai ratusan juta. Dan apalagi kalau misalnya kita berasal dari keluarga yang kurang mampu, itu merupakan hal yang cukup besar ya biayanya bagi kita tuh. Jadi kalau sejak dini tuh kan nanti BPJS kita diurus sama orang tua kita. Jadi misalnya kalau kita semakin besar tuh kita udah ada BPJS sendiri, kita gak usah ribet ngurusinnya gitu. Karena udah ada dari kita sejak dini gitu.
0: Iya betul ya teman-teman. Jadi sangat penting. Jadi kalau misalnya kamu juga belum punya, diingatkan itu juga. Kalau mau dibilang JKN ini sebagai bukti cinta. Mana sih bukti ya orang tua peduli sama kita gitu. Karena ya itu dia, segala sesuatu sekarang udah mahal. Obat-obatan.
1: Iya obat-obatan mahal.
0: Iya kan, belum lagi tadi udah dibahas sama Kak Dian juga terkait dengan ada beberapa sakit yang aduh ratusan juta. Ya. Maka dari itu memang sangat terbantu program dari pemerintah, yaitu BPJS. Nah, kita lanjut lagi kalau bicara soal kesehatan. Kamu ini salah satu orang yang menjaga kesehatan gak sih? Kayak suka olahraga dan pengen tahu olahraganya apa aja.
1: Nah, kalau saya sendiri, saya suka olahraga. Terutama saya itu kadang biasanya lari sore gitu.
0: Sore?
1: Iya.
0: Kayak sama kakak Yunda juga. Klop ya. Kalau kakak Yunda di bandara, kamu di mana?
1: Saya di lapangan Polda.
0: Oh, lapangan Polda.
1: Iya, ya, carinya yang dekat.
0: Cari dekat. Selain lari apa lagi nih?
1: Selain lari, mungkin olahraga-olahraga lain kayak badminton dan lain-lain. Itu aku emang suka, tapi lebih sering yang dilakuin itu lari sorenya.
0: Lari sorenya?
1: Iya.
0: Kalau hobi-hobi selain olahraga apa lagi? Baca buku atau mungkin yang lain, game atau yang lain?
1: Kalau hobi aku itu aku suka ngedesain-desain gitu.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Desain apa aja?
1: Aku biasanya desain poster-poster, terus ada ucapan ulang tahun, banner, terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja deh yang aku desain. Oh, sama kayak ada tribun-tribun gitu. Iya.
0: Kamu bisa Photoshop diriku tambah cantik nggak? Sepertinya mustahil ya. Bisa ya katanya. Oke. Nah, ini juga nih kalau misalnya Dean sendiri ya, ini kan udah menjadi duta muda. Setelah itu kamu juga ingin menambah lagi koleksi pundi-pundi prestasi kamu. Apakah sudah ada gambaran kira-kira kamu menyasar prestasi apa lagi di tahun ini atau mungkin tahun-tahun yang akan datang? Kalau dilihat kan kamu suka olahraga, kamu suka seni, kamu juga suka desain. Gimana tuh Dian? Mau duta-duta lagi nggak?
1: Kalau duta kayaknya aku di BPJS aja dulu. Kalau untuk lomba-lomba kayaknya dalam beberapa waktu datang ini aku lagi mau ngikutin kayak lomba-lomba poster gitu.
0: Iya, berkaitan dengan poster, memang jiwanya di situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Jiwanya di situ.
0: Asik sekali. Tapi ada gambaran Dian setelah menyelesaikan sekolah kamu, menyelesaikan tamat dari SMA, kira-kira udah ada gambaran kayaknya aku mau masuk di sini deh, nanti waktu kuliah perguruan tinggi aku mau ambil di sini supaya memuluskan cita-cita. Kita juga belum tahu nih cita-cita kamu apa nih.
1: Kebetulan cita-cita saya itu mau jadi dosen.
0: Dosen ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi gimana untuk menuju ke dosen, mau kuliah apa nih? Kan banyak hal. Dari Diannya,
1: saya ini sebenarnya kepikiran mau ambil teknologi pangan.
0: Teknologi pangan?
1: Iya.
0: Terbaik. Kepikirannya di situ alasannya apa nih?
1: Kalau kepikirannya sih alasannya itu pertama-tama karena saya itu suka sama bidang kesehatan. Tapi kesehatannya itu kesehatan yang ada pangan-pangannya gitu supaya bisa ngukurin gizi dan lain-lain gitu. Dan karena emang awalnya saya emang tertarik langsungnya ke situ.
0: Oh, tertariknya di situ ya. Dan yang pasti kita sebagai anak muda juga harus menumbuhkan rasa cinta kepada pangan lokal ya.
1: Iya, bener banget.
0: Kamu suka pangan lokal?
1: Apa tuh?
0: Pisang. Kalau ubi atau apalagi kak?
1: Jagung.
0: Terus
1: sorghum.
0: Ya, suka. Udah belajar, udah mencari tahu.
1: Baru tipis-tipis. Karena itu ya, masih masuk di list aja.
0: List ada kan? List yang nomor 2, nomor 3 apa nih? Karena udah masuk list, berarti ada urutan kan?
1: Nah, gimana? Kalau list berikutnya itu saya mau ambil tetap sama itu bidang kesehatan juga.
0: Okay, dokter kah?
1: Pernah sempat masuk di list tapi kayaknya enggak jadi di list.
0: Okay.
1: Jadi iya. Jadi terus habis itu list berikutnya itu ada saya mau ambil jurusan kayak ini udah kayaknya udah keluar dari bidang kesehatan. Okay. Karena bidang kesehatan kan tadi dokter sama dokter ya.
0: Iya.
1: Ya sekarang itu saya lagi kepikiran buat mau ngambil teknik aja deh, tapi masih belum tahu teknik apa, tapi kayaknya seputaran teknik informatika deh. Semuanya ngikutin kakak saya gitu.
0: Karena kakak kamu banyak yang pikir komersial ya.
1: Iya. Ikut kakak kamu gimana enggak ya? Kayaknya informatika,
0: teknik informatika deh.

0: tadi pesan udah, apa harapan kamu deh kepada teman-teman, karena kamu juga udah berbagi pengalaman dari beberapa lomba yang kamu ikut, dan pernah juara atau juara 2, 3 dan lain sebagainya. Apa harapan kamu kepada anak-anak muda yang sama juga nih seperti dengan waktu dulu ya, kayak ikut gak percaya diri, gak menang, terus patah semangat? Adakah kata-kata quotes of the day yang ingin kamu bagikan? Silahkan ya.
1: Kalau harapan saya sendiri itu, saya berharap anak muda itu kedepannya jangan patah semangat, terus berkembang, berani keluar dari zona nyaman, terus jangan lupa untuk tetap berdoa, andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu, karena Dialah yang akan menuntun kamu ke jalan yang kamu inginkan, yang bahkan kayaknya nanti lebih baik dari yang kamu mau itu. Jadi tetap berdoa, jangan lupakan Tuhan.
0: Amin ya, kita doakan sama-sama. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan di sore hari ini. Dan yang pasti juga thank you untuk teman-teman semuanya yang udah pada menyaksikan dan mendengarkan sore ceria kita, Talk Space spesial bersama Duta Muda BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau tanya-tanya, boleh langsung ke DM ya.
1: Boleh.
0: Instagram kamu spill dong, Non.
1: Instagram saya itu @diantaopan. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya, boleh dong chat saya di situ.
0: Chat aja. Bisa dibalas ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke deh kalau gitu. Jadi kan dirimu sebagai headline angel juga udah harus pamit. Thank you banget untuk semua teman Prodo juga yang udah mendengarkan di sore hari ini. Semoga bukan saja kita menginspirasi, tapi kita juga bisa menjadi bagian dari dunia ini tentunya. Ngomong apa ini langsung buyar ya. Kita bisa menjadi inspirasi, kita bisa menjadi motivasi seperti yang sudah dibagikan oleh Dian. Oke deh kalau gitu,

0: berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tau. Jadi mahasiswa tapi tidak berilmu.
1: Hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
2: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

itu kan, baru dibilang juga apa? Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo,

bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berhasil.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ya, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Puntung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Benar. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik. Indonesia.

0: dalam hiruk pikuk koridor sekolah. Seringkali luka tak terlihat oleh mata. Ia terselip di antara dering ponsel dan sunyi yang dipaksakan. Ini adalah kisah tentang Fanya yang merasa dunianya adalah segalanya, hingga ia lupa bahwa Gema dari kata-katanya suatu saat akan kembali padanya. Siang itu di kantin, matahari bersinar terik, namun di meja pojok tempat Fanya bertata, suasananya terasa dingin.
1: Lihat deh si Dina, makan sendirian sambil baca buku. Sok rajin banget, padahal cuma cari muka biar dapat beasiswa.
2: Tapi Van, dia emang pinter kan? Kemarin aja nilai fisikanya paling tinggi.
1: Tiara, kamu teman aku atau asisten dia? Kalau kamu masih mau duduk di meja ini, mending jaga lidah kamu.
0: Luka paling dalam bukan berasal dari makian, melainkan dari pengabaian yang disengaja. Dina mencoba mencari celah untuk kembali diterima.
3: Fanya, tunggu. Aku bawa kue buatan ibuku. Kalian mau coba?
1: Rek, kamu dengar sesuatu enggak?

jari-jari Vanya menari dengan kejam, mengatur siapa yang layak bicara dan siapa yang harus bungkam. Berani-beraninya dia bikin aku kelihatan bodoh di depan Pak Guru.

0: Oke, grup baru The Real Elites tanpa Dina dan Kik Dina dari grup kelas utama.
1: Fan, Dina nanya soal tugas kelompok. Kasian dia nggak tahu infonya.
0: Biarin aja, biar nilainya nol. Kalau kamu mau bantu dia, kamu juga aku depak dari grup ini. Paham?

0: Namun, rahasia adalah beban yang berat, dan setiap kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan menemukan titik retaknya.
1: Udah, jangan nangis, Din. Air mata kamu terlalu mahal buat orang kayak Fanya.
2: Aku gak ngerti kenapa dia benci banget sama aku, Zak. Aku cuma mau sekolah dengan tenang.
1: Dia tuh gak benci kamu. Dia cuma takut sama potensi kamu. Tapi tenang, aku punya sesuatu yang bakal bikin dia berhenti mematung di atas tahta palsunya itu.

0: lagi yang menentukan. Saat keangkuhan bertemu dengan kenyataan yang tak terelakkan, Fanya masuk, namun kali ini panggungnya telah berubah. Semua ngumpulin meja Resa. Lihat apa sih?
1: Lihat kamu yang sebenarnya, Fan.
0: Maksudnya? Loh, kok aku gak bisa buka grup ya? You have been removed.
2: Bukan cuma grup, Fan.
0: Oke, grup baru The Real Elites. Tanpa Dina.
2: Semua orang di kelas ini udah dengar rekaman suara kamu pas kamu ngehina Tiara dan ngancurin buat jatuhin Dina. Semuanya.
0: Runtuh. Bukan karena pukulan, tapi karena kebenaran yang bersuara lebih keras daripada silent treatment manapun. Aku gak bermaksud gitu. Tiara, tolong.
1: Cukup, Fran. Sekarang kamu tahu kan rasanya diabaikan?
0: Fanya terduduk lesu di tengah kelas yang penuh orang. Ia merasa lebih sendirian daripada Dina sebelumnya. Ia akhirnya menyadari bahwa dengan membungkam orang lain, ia sebenarnya sedang mengunci dirinya sendiri dalam penjara kesepian.

0: Rejlia with Aura.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di sesi buku kedua. Open your book, open your mind. Harus selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nur Hayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini. Sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang suka, sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya, dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Tetapi, berkat kelautan musuci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito, dan bagaimana lika-liku perjuangan musuci mengembalikan Waskito, itulah yang dikisahkan N. Hardini dalam pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang

kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah, adanya kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya Anne Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel Lawas yang satu ini?

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu.
1: Semakin berwarna.
0: Oh, dari koleksinya Afgan nanti bakal kita putar. Kita pasang jadi back sound dulu
1: kamu
0: ya.
1: Kamu itu
0: main-main gue. Kamu udah punya main?
1: Judul lagu ini bisa langsung gabung di mention di medsos kita.
0: Main-main gue.
1: Kamu bukan
0: main-mainan gue.
1: Ini yang lagi hits kan?
0: Iya, tadi udah
1: saya putar. Saya dengar suara saya. Saya udah effort pakai ini loh.
0: Iya, karena itu yang salah, itu enggak bisa.
1: Asit. Maksudnya saya yang pakai, ibu tidak pakai tuh bagaimana ibu tahu kalau ini? Aduh, bagaimana ibu?
0: Sudah bisa.
1: Tidak dengar. Ibu pakai dong. Bikin suara kamu makin berwarna.
0: Aku bisa kok.
1: Suara
0: kamu bisa.
1: Suara tapi aku kamu tidak dengar.
0: Iya. Ini kamu. Enggak, dari ini kamu, colokan kamu tuh di ini. Iya, makanya ganti dong. Padahal baru tuh ya.
1: Baru ya.
0: Baru tuh. Nah, tuh.
1: Main-main gue. Yang tahu judul lagu ini bisa langsung mention aja di medsos kita.
0: Oke, selamat sore untuk teman-teman juga yang udah pulang atau mungkin sementara menongkrong. Nongkrong di tengah tanggal tua tuh memang kamu privilege banget ya.
1: Yang saya ingat satu lagu.
0: Apa tuh?
1: Cepat tuh.
0: Udah ditungguin. Udah ditungguin.
1: Cepat kembali. Ariana datang ikut mami.
0: Jangan kasih tahu juga kalau saya sudah beranak. Jangan dong.
1: Main-main gue.
0: Gitu deh. Yang pastinya teman tua dua, Yanda juga masih akan terus menemani kamu sampai di pukul 8 malam ya, Yanda. Karena yang pasti harus menjaga, jangan sampai kosong.
1: Ibu, saya hanya bisa berkata ibu.
0: Soalnya penjaga malam kita.
1: Aduh, yang harus dijaga.
0: Dia gak bisa menghadiri tepat waktu.
1: Iya, emang kayak gitu ya. Atau mungkin sama kayak kamu, teman produ yang sedang mendengarkan. Apakah kamu juga tipe-tipe orang yang kadang mager, kadang rajin, kadang hilang, kadang harus ditungguin kerjaan.
0: Iya, betul. Tapi kayaknya kurang profesional juga sampai orang menunggu ya, ya gak sih?
1: Siapa ya itu?
0: Sentuh Allah ini. Oke, dan akhir kata kalau Angel udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Ini hanya napas panjang.
1: Baru masuk sudah akhir.
0: Kan kita opening untuk segmen kedua.
1: Untuk closing.
0: Iya, untuk closing.
1: Aduh, gimana ya?
0: Tapi tenang aja, karena Ayunda juga masih warawiri sampai di pukul 8 malam ini.
1: Iya, besok. Sepada juga saya masih ada.
0: Kamu hebat, luar biasa ya. Ya udah deh kalau gitu teman Radio. Baru sama Yunda dengan topik-topik seru.
1: Yes, kita akan bahas hal-hal yang seru di sore hari ini.
0: Ini tapi bukan bahas soal ini ya.
1: Apa nih?
0: Apa tuh? Yang lagi disorot Radio Yunda apalagi jargonnya?
1: Mindfulness.
0: Mindfulness.
1: Beda lagi ibu.
0: Bukan.
1: Itu bukan lagu Melody Ayunda ya.
0: Bukan.
1: Beda
0: bukan.
1: Ya. Baik, pokoknya kita akan bahas topik seru. Stay tune aja teman Pro 2.
0: Di Pro 2 FM Kupang. Dan selamat sore, selamat menikmati sore kamu. Tadi udah kita melihat juga sion matahari sore.
1: Ya,
0: sangat indah ya.
1: Pasti ada yang udah sementara
0: apa
1: menikmati
0: tuh
1: sunset tadi kan.
0: Iya, udah langsung naikin story.
1: Oh iya.
0: Jangan lupa tag aku.
1: Lagunya ini.
0: Apa tuh?
1: Cepat buru.
0: Enggak lah, matahari enggak mau nunggu. Oh iya betul. Pulang mataharinya.
1: Cepat ke

supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Tapi itu bukan rusak, itu

0: Ajak apa karismanya itu ya?
1: Cowok-cowok berkacamata tuh kayak gimana ya? Kalau menurut aku tuh yang bikin susah tidur akhir-akhir ini.
0: Akademisi,
1: penulis,
0: peneliti. Tapi jaga-jaga juga lumayan sih. Kan bisa ngelindungin kita, ngejagain kita ya.
1: Iya, sudah cap dari siapa saja ya. Dan teman-teman ini sudah ada suara baru. Ya, dan pasti ada Isaac Octavian yang akan hadir menemani kamu, teman-teman.
0: Pagi itu

0: masakin, mau kemana-mana ada nganterin, mau duit ada yang ngasih gitu.
1: Kayak ada yang bonceng. Bonceng kan kok di depan. Itu kan mimpi kamu yang sudah disuruh.

sebenarnya pengen berubah karena masih ada yang belum enak. Yang kayak kita tuh suka tapi orangnya nggak suka sama kita. Kayak koleksinya Jordan ini nggak secinta itu. Spesial untuk kamu ya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Terus dukung Pro 2 FM.

Keep talking.

0: bagaimana cara ampuh yang biasa Anda lakukan untuk terus hidup di angin bulan.
1: Gitu.
2: Dewan terus.

0: 96 Prode FM Kupang, teman terbaik yang mau ditemenin sama Isaac Octavian. Dan gak mau makan tepung-tepung lagi, gak mau makan manis-manis lagi. Pengen sih makan sesuatu yang ada probiotiknya. Makanya kemarin belajar bikin yogurt homemade.
1: Always day one.
0: Tapi yang kita gak tahu sih day one ini akan bertahan sampai day keberapa.
1: Ya kan one.
0: Untungnya yang satu yang bertahan sampai sekarang tuh aku orangnya morning person. Jadi kita nggak pernah dewan
1: kan karena kamu ingat ini tagihan.
0: Karena kan harus datang siaran ya, makanya aku morning person gitu. Tapi kenapa kalau siaran pagi tuh mengalami alarm akan terbangun dengan tanggung jawab.
1: Apalagi kalau udah notifikasi full ya.
0: Aduh.
1: Itu motivasi terbaik untuk bisa bangun pagi.
0: Ya, yeah, it's okay teman-teman dulu untuk kamu yang mungkin hidup masih kayak gaji habis dicicil lah, yeah. Ditagihan, apa-apa. Yang penting ada uang untuk bayarnya gitu. Yeah,
1: sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kemampuan jangan
0: utang.
1: Jangan coba-coba.
0: Ya, yeah, kalau kita ini bukannya sesuai kemampuan sih, cuma nekat aja. Gak ada pilihan lain.
1: Kayak tiap hari tuh nekat.
0: Gara pilihan lain jadi makin marah ya udah gitu.
1: Terserah.
0: Ya. Soal hidup sehat di era media sosial ini, pengen bikin hidup sehat untuk jadi konten, terus hidup sehat itu untuk jadi brandingan diri gitu.
1: Yeah. Okay. Mendatangkan cuan juga kan. Bukan hanya bagi kesehatan tapi isi dompet juga.
0: Benar ya. Jangan udah enggak sehat di badan, enggak sehat di dompet. Pasti nggak sehat mental. Nah, kalau dia tuh apa-apa ke situ,
1: Sehat di hati.
0: Kasian sekali ya. Semoga ada yang bisa menyehatkan kamu. Semoga ketemu sama dokter cintanya.
1: Nah,
0: orang doain kok nggak mau.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ya semoga segera ketemu. Kalaupun ketemu, semoga yang baik ya.
1: Amin.
0: Bisa menjaga.
1: Kalau ketemu udah pasti yang baik dong.
0: Yang bisa menjaga, melindungi, menaungi 24 jam.
1: Membiayai,
0: menghidupi, merapa?
1: Menyayangi.
0: Mas sampai 24 jam lah pokoknya gitu.
1: Sendiri.
0: Jaga pos, jaga kamu kan sama aja gitu kan. Yang penting sama-sama dijaga, ya enggak? Ya enggak? Dijawab dong.
1: Stop.
0: Oh, salah ya. Yang penting
1: lagu apa lagi nih? Lagu apa lagi?
0: Pilihlah aku spesial buat Ayunda yang udah siap banget nih, ready untuk DPW. Tapi bukan sama yang itu dong, sama yang benar, sama yang harus semangat, sama yang akademisi, maksudnya yang akademiknya baik. Aduh, pokoknya siapa yang mau memilih dia pilih.

0: Cimi dari Ketsi, teman saya dari temannya sama Isak dan juga dan siapa?
1: Dan ini dong.
0: Udah di Hansen udah lain.
1: Aduh, sungguh itu fun fact hari ini sih.
0: Ya. Karena biasa kalau ada orang yang ngedoain kita tuh,

0: diberkati Tuhan, berkati orang-orang yang saya kasihi hari ini.
1: Kita.
0: Jangan, yang penting jangan didoakan sama pasangan orang lain.
1: Tapi kalau mendoakan pasangan orang boleh nggak?
0: Mendoakan hubungan orang boleh.
1: Kalau mendoakan pasangan orang
0: untuk bisa sama pasangannya jangan.
1: Seharusnya aku kan gitu.
0: Itu terserah Anda. Kita kan itu bersama. Padahal kan kamu ini kan.
1: Udah. Kamu jangan sembarangan untuk kantor ya. Alright, teman-teman, kalau begitu kita berdua harus.
0: Iya, karena Isak harus melanjutkan ya kebersamaan bersama teman pro 2 akan ditemani sama teman main.
1: Pamit gimana dong?
0: Coba-coba. Terus nanti kita cek listnya. Jangan dong. Nah, teman pro 2 kita berharap kamu juga masih semangat ya melanjutkan sisa aktivitas di malam hari ini.
1: Ya, ya benar banget ya. Kalaupun perjalanan pekerjaan mungkin memuyengkan kepala kamu.
0: Oh, itu dinamika hidup kok.
1: Ya, saya masih bekerja. Ya udah deh, gak usah lama-lama, langsung aja.
0: Oke, dadah teman-teman. Yunda pamit, Isak pamit tetap. Oke.
1: Action di Prodi FM Kupang. Dadah. Terbaik kamu. Jadi teman-teman.

saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini. Ya, untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Isak Octavia. Nah, teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Dari dunia musik tanah air, Juicy Lucy secara resmi dikeluarkan dari jajaran mobil festival musik Shalala Land yang digelar di Combo dan Purwokerto. Karena diambil oleh penyelenggara setelah menerima dan mengevaluasi berbagai masukan dari para calon pemain dan demi kelancaran acara. Dan penyelenggara menegaskan bahwa keputusan ini diambil murni demi kenyamanan bersama tanpa mengurangi rasa hormat kepada Juicy Lucy dan tim manajemen mereka. Berdua datang dari aktor serial satu teman berdua. Totalitas tanpa batas ditunjukkan dalam proyek film terbarunya Menang Untuk Kala. Dengan menyaksikan adegan puncak yang emosional dan terlihat sangat natural, Surya Galau berdahan kantuk dan tidak tidur selama 24 jam penuh. Keputusan ekstrim ini diambil atas arahan langsung dari sang sutradara Hasto Broto yang menginginkan raut wajah lelah alami tanpa sentuhan make up. Berdua prestasi membanggakan diukir kembali oleh girl group global asal Indonesia, Nuna. Lalu seminggu merilis album debut mereka yang berjudul Alone Girl, yang digalangi oleh Bella Christians dengan sesi langsung meset dan sukses menduduki posisi puncak top chart albums di Apple Music Indonesia, mengalahkan deretan album keren milik musisi top dunia lainnya. Sekian update info Pro 2 kali ini, stay channel Pro 2 FM Kupang.

terima kasih ya kakak udah mau memberikan waktunya ngobrol bersama dengan kita.

0: Ya kak, kita ngobrol hari ini soal World Clean Up Day, bukan sekedar bersih-bersih. Atau kak Marlin kan dari WCDI MTP.
1: Betul.
0: Ya, boleh sedikit dong berbagi atau kasih sedikit tentang WCDI NTT ke teman-teman yang mungkin baru mengenal suatu gerakan ini atau komunitas ini.
1: Yes, jadi komunitas World Clean Up Day Indonesia, khususnya di Provinsi NTT, ini adalah satu komunitas yang fokusnya adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan secara spesifik lagi, kita melihat kebersihan daerah pantai ataupun taman di tempat kita tinggal. Jadi kalau lihat program-program yang kita sudah lakukan, ya kita fokusnya ke pantai.
0: Oke, berfokus pada pantai.

0: PT kita juga sudah mulai tim kabupaten gitu. Kalau kita punya di kota Kupang saja untuk wilayah musim, tapi per tahun ini kita sudah juga rekrut dan bentuk lulusan WCDI tingkat kabupaten. Jadi ada di Manggarai, ada juga Rote, ada juga di Kabupaten Kupang, ada TTU, TTS juga gitu. Jadi kita mulai mencoba juga teman-teman yang ada di kabupaten untuk sebarkan visi yang sama.
1: Alright, berarti ini sekarang gerakannya sudah makin masif ya, makin meluas, gak cuma di Kupang, tapi juga menginspirasi teman-teman yang ada di daerah ya.
0: Betul, itu sih keren. Jadi mendunia.
1: Amin, amin.

0: kegiatan apa gitu, bersih-bersih turun tuh. Atau misalnya ada anjuran, pemerintah minta ASN-ASN turun gitu. Jadi banyak banget yang turun dimasukkan. Tapi yang menjadi hebat atau menjadi terus ini, karena banyak juga yang harus kegiatan balik lagi gitu. Gimana tuh, Kak?
1: Pasti datang.

0: everyday kita itu pasti produce sampah.
1: Setuju.
0: Gitu kan? Iya kak. Di everyday sampah apa yang kita tidak hasilkan? Atau pertanyaannya, apakah ada orang yang dalam sehari tidak menghasilkan sampah? Tidak ada, gitu kan? Hari orang menghasilkan sampah, maka clean up itu semestinya dilakukan setiap hari. Tidak hanya secara waktu kayak dibatasi oleh event tertentu. Makanya ini kan sangat konekan kak dengan poin yang pertama tadi. It's a habit gitu. Itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan dulu baru kita kerjakan. Jadi itu sayang sekali sih sebenarnya kak. Karena jatuhnya hanya orang-orang tertentu yang melakukan. Karena orang-orang itu saja yang merasa punya kepentingan di situ. Sedangkan yang menghasilkan sampah kan bukan hanya orang-orang itu.
1: Betul.
0: Tapi kita semua itu menghasilkan sampah.
1: Ya, setuju. Memang itu jadi PR juga sebenarnya ya. Karena realitanya tidak semua itu sih mengubah pola pikir, apalagi membangun habit ya. Karena kita kan cenderung apa ya, cenderung nyaman dengan pola yang sudah ada, dengan biasa yang sudah ada ya. Kayak mungkin juga kalau kita lihat, apakah ini juga berkenaan dengan kita mungkin punya rasa kepemilikan, mungkin merasa kayak oh itu bukan urusannya kita gitu ya. Kalau misalnya mau pantai, saya mau pantai gitu apa gimana?
0: Yes kak, itu poin yang sangat-sangat kami pikirkan, refleksikan juga ya. Kenapa ya, misalkan kak, kami clean up this week and then next week kita clean up lagi, kenapa masih terus ada sampah gitu dengan jumlah yang sama? Artinya orang-orang yang datang ke lokasi mereka tidak punya kepedulian atau rasa kepemilikan terhadap keindahan pantai tempat yang mereka kunjungi. Yang penting saya datang menikmati keindahannya, pulang sudah selesai gitu. Mau saya tinggalkan sampah seperti apapun ya, itu bukan urusan saya gitu. Jadi, tidak lagi dengan kita buang sampah ke pantai, apa bahaya pantai itu sendiri gitu. Kayaknya itu tidak terpikirkan.
1: Mungkin mereka pikir bukan urusan banget sih.
0: Iya, jadi pikir apa fotonya, momen kebersamaan orang-orang di sana. After that ya buang sampah. Nah itu yang sangat disarankan.
1: Iya benar sih. Kita melihat makin banyak yang sadar. Karena saya juga pernah dengar ada statement yang bilang sebenarnya bumi ini atau pantai atau segala sesuatu yang kita nikmatin itu bukan punya kita tuh cuma pinjam ini dari generasi berikutnya. Jadi selain itu kita tanggung jawab untuk membersihkan sebaik-baiknya untuk generasi berikutnya, termasuk dengan

0: sahabat kita yang kepada Tuhan, yang mempunya bumi ini, yang mempunya laut yang kita selalu nikmati keindahannya, makanannya dari situ, ikan-ikan segala macam, bagiannya situ dan kita sangat senang. Itu semua kan dari Tuhan, Tuhan yang menyediakan itu kepada kita, ya kan? Sebenarnya tanggung jawab utama kita itu adalah kepada sang pemberi, Tuhan yang ngasih bumi ini, Tuhan percayakan kepada kita sini. Kamu tinggal di sini, kamu tugasmu adalah menggunakan apa yang ada di dalamnya, tapi juga kamu harus menjaga keindahannya, kelestariannya. Nah itu yang menurut saya juga inisiatif dari kita di satu sisi.
1: Secara internal. Poin itu sebenarnya juga penting ya. Kita pertamanya kepada Tuhan ya. Kemudian soal world clean up yang tidak sekedar juga bersih-bersih. Kalau kakak melihat nih, partisipasi anak muda seperti apa dan harusnya seperti apa? Yang sekarang sudah ada bagaimana dan harusnya bagaimana?
2: Sesi malam ini
0: membahas
2: soal bagaimana cara paling ampuh
0: yang
2: biasa Anda lakukan untuk bertahan hidup di akhir bulan.
0: Gerakan ini ya, Pak.
2: Nah, pertanyaan ini sudah beta naikkan statusnya di
0: Instagram
2: RW14WA, status
0: itu lebih banyak pemuda yang menunjukkan kemudian terhadap lingkungan.
2: Cara yang paling ampuh yang biasa Anda lakukan untuk bertahan hidup seperti apa?
0: Tapi di tahun ini,
2: anggaran ketat sejak
0: menurut saya itu sudah
2: mengalami cari pendapatan tambahan atau
0: salah satu hal yang saya pikirkan adalah
2: ada yang tadi sudah gabung pemuda sekarang
0: itu lebih suka memanfaatkan
2: terima gajian
0: lingkungan sekitar keindahan dari lingkungan
2: gitu ya,
0: itu
2: sebagai
0: kebutuhannya
2: masing-masing,
0: sumber dengan
2: posnya masing-masing,
0: dokumentasi ataupun konten
2: pengeluaran
0: gitu
2: ya. Ada juga yang sudah bergabung di Instagram.
0: Kenapa? Karena kita bisa bandingkan. Kita bisa bandingkan apa yang ditampilkan keindahan, apa saja yang bisa ditampilkan di sosial media dengan fakta kondisi
2: ya,
0: pantai yang mereka kunjungi.
2: Gitu
0: di
2: ya,
0: foto itu bagus, indah, sangat bilangnya. Kalau kita lihat langsung pantai yang mereka foto itu sebenarnya kemudian santai. Ini real kan? Itu indikator yang pertama. Lalu indikator yang kedua adalah misalnya ketika kita clean up, ketika kita clean up turun langsung ke lapangan,
2: ya keadaan.
0: Hanya
2: ya, jadi
0: sedikit pemuda yang mau bergabung, tidak banyak pemuda yang mau bergabung.
2: Harus ini,
0: kalaupun
2: di anggaran pada saat
0: di clean up kedua dan
2: ini,
0: berikutnya itu bukan lagi orang yang sama
2: gitu
0: yang
2: ya
0: hadir, orang
2: ini
0: yang berbeda, orang baru lagi, orang baru ini sekali datang
2: gitu ya,
0: next time lagi
2: masuk,
0: tidak datang
2: itu, langsung
0: seperti itu.
2: Untuk
0: artinya kan
2: tangga,
0: selalu ada orang baru tapi orang lama yang sebelumnya menunjukkan bahwa dia mau terlibat di dalam gerakan clean up itu jadinya tidak ikut, entah bagaimana alasannya, tapi secara
2: kesalahan
0: jumlah gitu kan tetap ada penurunan. Kalau misalkan orang yang lama itu dia hadir, dia hadir
2: sendiri
0: secara konsisten, otomatis jumlah orang yang hadir akan bertambah. Nah jadi dua indikator ini ya Kak yang saya maksud, akhirnya memiliki kewenangan dalam pengalaman pemuda itu semangatnya ada di awal-awal gitu, tapi di kemudian hari akhir-akhir ini kan orang tua mereka
2: besoknya lagi beli minuman satu
0: ini juga
2: rasa, tapi kalau dikumpulkan selama sebulan bisa membuat
0: dompet potong
2: bertanya ya
0: alam ini sekarang dan asapnya besok
2: apa
0: sebelum generasi berikutnya. Jadi kalau kita tidak menjaganya dari sekarang, kita
2: golongan hampa,
0: kita omongan, kita bahkan kayak bisa katakan tidak peduli, itu sebenarnya satu alarm yang
2: sangat harus semua
0: harus kita perhatikan
2: dari sejarah
0: masa lalu yang
2: siap dipahami
0: sebagai warisan budaya
2: dan
0: tidak lagi
2: menjadi
0: dasar pengetahuan terhadap seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Memahami
0: sesuatu
1: di mana masyarakat di sana sini ada
0: bantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusantara sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang
1: banyak sekali muncul
0: hari ini
1: jadi
0: saat
2: yang
1: apa perhatian kita bersama supaya seperti yang kakak bilang ya, karena memang biasanya jiwa muda itu kan gitu kak, semangat di awal-awal karena pengen coba sesuatu yang baru, tapi untuk terus-terusannya tuh ya
3: sangat baik juga ya, karena kalau potong belanja
0: kan inilah PR kita orang muda ya kak,
3: potong bisa apa ya untuk
1: pengeluaran juga. Kalau dari WCDI sendiri bagaimana nih nge-build up ini atau mencoba memberikan apa ya, memberikan pesan atau mencoba menginfluence teman-teman muda yang inbound supaya apa ya rasa itu juga terbangun gitu, dan walking up ini WCDI ini menjadi sarana untuk teman-teman bangun kesadaran itu dengan cara seperti apa mereka pada teman-teman mengupayakan.
0: Kalau kita mengupayakan itu memang harus berangkat dari komitmen
3: dulu.
1: Mungkin pikir ini cuma buat konten atau lain sebagainya mungkin.
3: Kenalan dengan siapa di
0: ada orang yang menganggap kayak ini orang kurang kerjaan gitu. Dengan membentuk lahan ngapain gitu
3: enggak sampah atau 03
0: ini ya. Tapi kita mau ngesampingkan semua opini orang yang pendapat orang enggak seperti itu gitu.
3: Sudah kita kan biasa gabung gua jadi bisa mental ini 02 ini 01
0: benefit jangka panjang yang kita dapatkan dan juga itu berguna
3: sekali. Kita pengen tahu nih kira-kira cara aku yang biasa
0: melakukan sampah
3: sekarang hidup sampai tanggal tua ke begini sampai di akhir bulan ini kira-kira apa yang mau melakukan.
0: Tidak ada orang yang membersihkannya juga, maka sampah itu akan bertambah dari hari ke hari kak. Karena kayak tadi ya, setiap hari kita perlu sampah gitu. Kalau tidak dibuang, tidak diangkut, tidak
3: dikurangi, dia akan bertambah. Jalan-jalan kok, makan minum
0: jangka panjang yang akan terjadi gitu ya, kita tempatnya akan menjadi tempat yang sangat kotor dan itu pengaruhnya bukan cuma ke pantai ya kak, tapi itu bisa menjalar ke hal lain juga, kondisi tanah, udara, air. Nah, itu semua sih kak yang kami coba untuk pikirkan. Jadi tidak mau ada efek negatif jangka panjang. Nah, kita harus mencegahnya dari sekarang.
3: Walaupun
0: secara mungkin secara power kita tidak mampu di berbagai tempat, tapi kita start dari tempat di mana kita ada. Itu sih kak.
1: Ya memang harus mendekat pada komitmen ya, karena kalau sekedar join ya nanti bakal berhenti di mana aja gitu.
3: Acara sih diulang di dong.
1: Oke, nah kakak juga kalau bicara soal kepedulian lingkungan ini salah satu juga yang sebenarnya bisa menginfluenskan media sosial dengan banyaknya konten-konten yang memperlihatkan pantai, keindahan alam NTT. Harusnya kan ini juga meningkatkan rasa kepemilikan kita nggak sih ke segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita jaga, kita rawat dan kita nikmatin gitu. Kalau kakak lihat ini bagaimana juga dari media sosial bisa menginfluence teman-teman. Alright, yep, oke, ada sedikit pengajarannya tadi ya. Oke, baik. Nah kak Marlin, ini kan juga ngomongin soal lingkungan ya. Kita juga bersyukur karena media sosial ini banyak juga mempromosikan keindahan alam NTT, keindahan alam di Kupang, pantai-pantai yang indah gitu. Dan ini kan juga seharusnya memberikan rasa kepemilikan gitu ya ke berkat Tuhan yang udah Tuhan titipkan lewat alam yang bisa kita nikmati. Di sisi lain juga harus tetap kita jaga, kita rawat. Ibarat kamar ya, kalau kita sering kempetin harusnya kita jaga gitu, kita bersih. Nah kan lihat ini bagaimana sih kekuatan medsos harusnya menginfluence teman-teman untuk tidak selera hanya menikmati nih keindahannya, tapi juga dalam rasa kepemilikannya menjaga dan merawat termasuk membersihkan.
0: Kalau menurut saya kak, medsos yang sekarang dan pemakainya ya, pemakai medsos itu kan lebih memuat keindahan ya, tapi tidak memuat realita seperti yang kita pakai tadi gitu. Jadi kalau menurut saya, sebegitu besarnya media sosial itu dipakai untuk menampilkan keindahan dari tangkai, harusnya pengguna-pengguna media sosial juga gencar gitu untuk menyuarakan bahwa di sini lagi kotor gitu, tempat yang indah ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi apa ya, mungkin ini lebih kepada konten-konten creator yang sering post keindahan alam ya, dengan vlog ya, luar biasa. Itu juga harusnya terborong gitu untuk menampilkan ada satu sisi tersembunyi di balik keindahan alam yang kita sering tunjukkan kepada yang lain. Itu harus disorot sebenarnya. Nah, itu pengaruhnya juga maksudnya gini, bukan mau menunjukkan ternyata jelek ya selam ini, bagus-bagus doang yang ditunjukkan jelek sedang tidak sakit, bukan tujuannya kan, tapi lebih kepada menyadarkan orang lain juga. Ini khususnya lebih ke, bisa jadi menjangkau pemerintah juga. Maksudnya pemerintah kan mungkin tidak langsung lihat pantai, karena kan orang pemerintah mungkin sibuk ngurus apa yang menjadi tugasnya, bukan tidak langsung menjangkau ke lapangan. Kondisi kondisi pantai seperti apa? Kita yang lihat langsung. Gitu. Nah, dengan penggunaan media sosial dan posting realita yang ada, kan itu juga bisa menjangkau pemerintah. Sehingga pemerintah bisa melihat bahwa oh, ini sebenarnya destinasi yang memberikan keuntungan bagi sebuah daerah. Tapi kalau misalkan kondisi yang jauh itu diperlukan, maka pengaruhnya adalah akan berkurang pengunjung. Karena pengunjung, kalau misalkan pengunjung di rumah, dan melihat kotor sekali keindahan yang ditampilkan itu bohongan begitu. Jadi itu justru merugikan kita. Tapi dengan kita memposting tentang sisi yang selama ini tidak ditampilkan, itu bisa kalau ini cukup perhatian. Contoh realnya kak di pantai Aimona, ya pantai Aimona itu nasi air salah kak.
1: Batu mana?
0: Tidak ada pantai dengan sana ya.
1: Ada kolam sih.
0: Pantai Batu Nona itu kan sangat indah ya kak, dan itu cukup luas kan dia yang pantai tersebut. Itu kan sangat indah sunsetnya. Tapi coba lihat, di situ sampahnya sangat banyak. Dan pernah dalam

apakah kamu tidak pernah berpikir nah, itu kan realita yang pemerintah tuh butuh juga untuk mengetahui fakta itu gitu. Jadi misalkan untuk pengadaan fasilitas sampah gitu, sampah atau apa yang diperlukan gitu, itu kan masyarakat

0: Jadi itu sih kak, mungkin kita perlu belajar juga untuk menggunakan sosial media menyampaikan fakta yang ada gitu.
1: Iya. Aduh, kita memang punya PR banyak sekali ya kalau berkenaan dengan kebersihan. Tapi sebenarnya memang kalau mau langsung sempurna agak susah ya. Tapi kita coba pelan-pelan, dan sebenarnya itu bukan hal yang mustahil ya untuk kita capai asal kita bergerak bersama ya.
0: Betul kak, tidak bisa satu orang.
1: Iya, itu lagi benar. Ya kita berusaha untuk makin banyak yang peka, karena sebenarnya juga banyak sih sebenarnya yang terbuli, yang mungkin bingung mau mulai dari mana, mau mulai dengan siapa ya kan, mungkin ngerasa aduh kalau sendiri-sendiri juga nggak akan rumit gitu. Tapi kalau bersama-sama kan jadi lebih chill, lebih santai gitu ya. Bisa menjadi salah satu petunjuk
0: pada kondisi tertentu. Lebih semangat juga.
1: Lebih semangat, benar. Lebih semangat, jadi nggak merasa sendiri gitu. Alright, nah kalau gitu akan break sejenak dulu. Nanti kita bakal lanjut ya di segmen kedua. Masih juga ngobrol sama dengan World Clean Up Day, bukan sekedar bersih-bersih. Karena kemarin juga di September ini kan juga bertepatan dengan ini ya, Hari Bersih Pesisir ya,
0: Pantai. Ya betul-betul
1: ya, kan ya. Oke, kita coba bahas itu. Teman-teman dari WCDI kemarin juga katanya sempat kegiatan. Seperti apa teman-teman berdua di Prime FM ya. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Bukan keinginan sesuatu.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, ini Rasi pas di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gage ini lagi Ambon. Sebentar lagi Gage sama teman-teman sampai di
4: Bandaraya.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandan Serang.
3: Bersyukur banget kita gak mau luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Dan melihat sekeliling, begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun terpuas untuk mengabadikan.

0: menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan.
1: Jadi balap jangan tidak balap. Hanya kita dapat kupas.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Berarti sih sekolah profil teman terbaik kita lanjut ya. Kita masih ngobrol juga dengan kayak Marlon dari WCI NTT ada leader dari World Pin Up di Indonesia Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Kita lanjut juga nih tadi seputaran yang sudah kita sebut berkenaan dengan hari kebersihan pesisir atau pantai sedunia nih. Kemarin teman-teman dari WCI ada agenda apa aja?
5: Oke, jadi kita mengadakan ini biasanya kan dari media yang satu komunitas yang juga sangat peduli terhadap keberlangsungan pantai laut kita gitu ya. Kolaborasi
6: Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
5: Nah, jadi kami itu sebelumnya ketemu di Stream Up
6: dan dunia internasional, politik,
5: bulan
6: hukum,
5: lalu,
6: sosial,
5: gitu.
6: Budaya, ekonomi, olahraga dan
5: kita
6: hiburan
5: ngobrol,
6: dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.
5: Sabtu kemarin kita
6: ketik www.rri.co.id
4: dengan komunitas
5: Ocean Youth Indonesia.
4: Ocean Youth Indonesia sama World All karena juga ini ya di pantai ya hari pesisir khusus sini. Oke, alright. Kemarin di pantai.
5: Kemarin kita di pantai warna wisata.
4: Pantai warna. Oke. Sabtu kemarin ya.
5: Ya, jadi sebenarnya kita punya timeline untuk clean up dalam perayaan clean up day itu dari Agustus sampai Oktober kan. Nah, makanya kita udah jalan Agustus kemarin, terus kita masuk September, kita clean up lagi, nanti sampai Oktober kita bakal ada timeline gitu.
4: Oh, rencananya kedepannya gimana nih untuk Oktober ini? Terus kalau teman-teman ada yang mau partisipasi, gimana?
5: Nah, kalau di clean up yang Oktober nanti, kita bakalan jalan bareng teman-teman dari Kalimantan.
4: Oh, wow.
5: Sebelumnya, kita pusatnya di Kupang. Untuk Oktober, untuk puncaknya, kita bakalan bareng dengan teman-teman dari Kalimantan.
4: Proses gitu kan. Masih dalam perencanaan ya.
5: Betul,
4: rencananya kemana ini?

0: siap-siap. Jadi ini nanti untuk acara puncaknya di Oktober berarti ya. Semoga agenda-agendanya bisa tercapai, banyak partisipan ya, dan teman-teman muda juga banyak yang bisa bergerak bersama. By the way, kalau ini ada teman-teman yang mungkin juga punya visi dan keresahan yang sama kayak kakak-kakak dan pengen gabung, gimana sih? Apakah ada rekrutmen khususnya atau seperti apa?
1: Nah, kita selalu post untuk clean up-nya, dan kita juga open clean deals untuk teman-teman yang mungkin kayak tadi ya, kalau Indonesia punya visi yang sama tapi nggak tahu how to start dan startnya dengan siapa gitu. Jadi teman-teman bisa pantau akun OCDI, nanti kita bakalan post untuk informasinya. Dan juga kalau kita untuk komunitas kita, kita kolaborasi dengan komunitas yang lain,

0: biasa. Surat lamaran.
1: Tidak, teman-teman cukup datang dengan semangat, dengan kesiapan, untuk kita clean up bareng-bareng itu sudah.

Oke, okay. Kamarlin ini kita ngepres seru banget dan kita sampai tidak sadar kalau ini tinggal 10 menit lagi sebelum kita berakhir. By the way, nah, kalau misalnya ya dalam harapan kita bersama atau dalam harapan Kamarlin juga mungkin ya. Setiap kalau misalnya setiap anak muda NTT bisa melakukan satu kebiasaan ramah lingkungan mulai hari ini. Apa sih menurut kakak kebiasaan yang paling ingin Kamarlin lihat dilakukan oleh teman-teman muda, oleh kita semua?

0: sangat baik. Walaupun itu menurutnya kayak kecil gitu ya, tapi itu lebih important gitu. Karena kalau kita ngelakuin itu terus-menerus, gak akan mungkin ada sampah yang berserakan di jalanan, Kak.
1: Ya apalagi suka makan di jalan lempar-lempar.
0: Tidak akan mungkin ada sampah kalau kita punya pemahaman itu. Jadi ini sampah, ini sampahku. Aku selalu ingat satu prinsip, sampahku adalah tanggung jawabku. Apapun itu, jenis sampahnya besar ataupun kecil, sampah itu tanggung jawabku, sampahku tanggung jawabku gitu. Yeah. Jadi mungkin yang harus teman-teman punya di pikiran, always remember itu gitu. Dan tunggu sampai ada tempat sampah dulu baru dibuang. Jangan kayak udah kita udah selesai pakai, dimanapun kita berada, ada atau tidak ada tempat sampah, buang aja gitu. Terus siapa yang berkeras gitu. Itu sih Kak.
1: Setuju sih. Itu sederhana tapi sebenarnya dampaknya besar kalau misalnya kita mulai dari diri kita, dan kalau misalnya satu, dua, dan makin banyak yang melakukannya, kita tidak perlu terlalu repot membersihkan sana-sini sih, karena kan masing-masing dengan kesadaran dan tanggung jawab. Sampai ketemu tempat sampah, bertanggung jawab sama sampah kamu, yang pakai kan kamu, yang makan kan kamu, ya harusnya bertanggung jawab juga kamu ya. Alright. Nah kakak,
0: kadang kan
1: lanjut kita silakan.
0: Ini benar-benar kerinduan hati untuk mengungkapkan punya kan. Masih kita terbatas. Ini mungkin teman-teman juga yang mendengarkan perlu sadar gitu ya. Kalau misalkan kita menghidupi kebiasaan yang tadi, kita sekali lagi bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi kita juga menolong orang lain juga akan melihat, oh kita begini caranya. Maka jangankan orang yang mungkin temannya, tapi anak kecil yang lebih muda dari kita, mereka akan mengikuti itu gitu. Dan gak lagi bicara tentang orang muda, tapi semua kalangan usia tuh bisa melakukan hidup yang sama. Dan itu, aduh, di bayangan-bayangan saya, itu satu hal yang bakalan efektif sekali, berguna sekali untuk kondisi lingkungan kita gitu.
1: Amin. Semoga itu banyak yang mendengarkan dan sedikit memberikan detikan di hati kamu untuk sadar. Jadi tiap kali buang sampah dan kamu membuang, coba kamu ingat percakapan malam hari ini ya. Sampahmu tanggung jawabmu. Cari sampai ketemu tempat sampah ya. Oke, kemarin mungkin baru suatu kita terakhir nih. Satu pesan untuk teman pro 2 berkenaan juga dengan topik kita hari ini. Rutin update bukan sekedar bersih-bersih. Pesan penguatan sekaligus closing statement yang mau kakak sampaikan ke teman pro 2 sebelum kita akhiri diskusi kita.
0: Oke Kak, teman-teman mari kita ingat bahwa bumi ini adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa mengelola, menggunakan semua yang ada di bumi ini dengan wajib mengingat bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, merawat keindahan, kelestarian dari bumi kita gitu. Dan hal ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali, dua kali, tapi kita perlu melakukannya dari sekarang dan sampai ketika Tuhan memanggil kita kembali. Itu tanggung jawab kita gitu kepada Tuhan ya. Dan ingat juga ketika kita memelihara bumi dari sekarang, yang akan merasakan dampak baiknya adalah kita dan generasi setelah kita. Jadi mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan satu hidup yang baik dalam memelihara alam kita, bumi kita. Mulai dari hal sederhana, kita bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri. Apa yang kita hasilkan, kita bertanggung jawab untuk itu.
1: Terima kasih. Terima kasih Kak Marlin sudah berbagi bersama dengan kita. Ya mungkin kamu dengerin sepintas atau ya sambil nyetir atau sambil ngapa-ngapain dengerin kita. Yang paling penting yang pasti ya, semoga ini sedikit menggelitik hati kamu. Setiap kali kamu menghasilkan sampah, kamu tahu itu kamu yang hasilkan, yang bertanggung jawab dengan sampah itu ya Kak ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kemarin sukses untuk kamu dan teman-teman di WCDI NTT. Semoga gerakannya makin banyak mempengaruhi teman-teman yang lainnya untuk juga peduli dan peduli terhadap lingkungan.
0: bisa. Thank you so much juga untuk Erelepodia yang sudah berikan kesempatan berbagi. Sampai jumpa lagi, Kak.
1: Sampai jumpa, selamat malam, Kak Marlin. Ya, teman-teman dua, itu tadi obrolan yang menyenangkan bersama dengan leader WCD INTT, Kak Marlin Daun. Dan kita akhiri tamu malam di sini karena kita akan segera bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta bersama mengikuti Music Live Chat. Ya, nanti saya akan kembali teman-teman kamu di pukul 9 malam, sesuai cintus ya di Pro 2 FM Kutang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton.

0: kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasiri berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Mempo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Duduk kembali.

0: 45 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
1: Dari stok yang kami miliki.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo
1: Kong dan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yo, E.
2: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya.
2: Jelas.
1: Iya.
0: Iya, iya, udah, udah.
1: Kalau double lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau double lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap, harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
3: Dan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Radio
3: legend, man.
1: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
3: Iya,
1: itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar.
3: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
3: Ini Salim, gue harus Salim ke
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket nggak sih, maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
3: Gue nih anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya.
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue denger radio, dengerin radio, dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Benar.
3: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue nggak tebak, random.
1: Okay.
3: Secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Serunya radio di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
3: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Bener. Keluar kota tuh hanya tur radio. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Di setel.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh. Lagi bang, selain terakhir film agak lain, selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
3: Oke banget ya. Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat loh.
1: Yes.
3: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Ya kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang bener-bener ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
0: Bener.
3: Ya seperti sekarang ini, satu hari bener-bener udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing. Ketika kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain deh, buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ada.
3: Apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: Template ya. Gue sekarang udah pusing banget denger
3: gue perlu promo ini. Benar. Tapi itu sebenarnya kalau lu nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
3: Ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
3: 2010.
0: Benar.
3: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Bener.
3: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu.
0: Iya.
3: Buat band ya buat band mah gampang.
0: Iya,
3: betul. Kan kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
3: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
3: Dia ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa, semuanya ngom, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu
1: di internet. Vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi gitu.
3: Iya kan? Ini awalnya kan emang kita pengen buat band.
1: Awalnya.
3: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Bongki juga bisa main bass, terus kalau sananya Rio dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Jadi band.
3: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
3: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi kayak Hitna tuh.
0: Ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih, Pak. Minta kode, boleh kita buka.
3: Minta kode, yang kasih duit.
1: Boleh merapat. Jadi kemana-mana Mas, di DM sih.
0: Basic live chat.
4: Music Live Chat!

0: kalian masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lo tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Gue inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Bener.
1: Itu gue SD. Itu tahun 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya,
1: 2007. Iya kan? Gue SD kelas 2.
0: Gue sudah
1: berjalan. Kalau
0: sendiri telat lahir.
1: Sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, iya, apa rock and roll ternyata ya. Gitu.
0: Rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya.
1: Iya
0: bener.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin, Dewi gak pulang-pulang nih.
0: Gokil sih, bener. Tapi emang gua pun hidup, maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif
1: banget. Bener.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau
1: gitu.
0: Bener. Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
0: Ada masif
1: sih. Pasti lo kan dengar
0: sound
1: itu. Bener. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend coy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari itu. Iya
1: kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya, kalau
0: pakai RBT ya.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, wih ada lagunya.
1: Enggak juga. Apa mungkin seminggu
0: tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Gimana sih lo? Lu kenapa gak ke radio?
0: Kalau itu kan papa gak pulang,
1: iya.
0: Karena single gue beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Kembali pulang.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
0: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Cinta Caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Ini single gue yang ke-6. Sebenernya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu single. Karena emang kan dia gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu.
0: Bener.
1: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, kan gue harus punya single kan.
0: Betul.
1: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak. Kita harus punya tim.
0: Betul.
1: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Zaman-zaman viral ini, emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh.
1: Dalam hal apapun, dalam cara promo, seperti sekarang gue ketemu teman, ya ada konten, ada live TikTok, segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
0: Betul.
1: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu, ya gua taunya musik zaman dulu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
1: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
0: Gila. Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
1: fisik.
0: Fisik.
2: bisnis gitu kan.
1: Benar-benar ya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
2: Bener.
1: Karena lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
0: Sulit sekali.
2: Lawan zaman.
1: Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
2: Oke.
1: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget.
2: Benar.
1: Nah untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini gue merombak kemana-mana.
2: Betul.
1: Dan gue merasa enggak merasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
2: Rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
1: Kembali Pulang ini, iya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari adik itu A&R di My Music, ya kan? Produser juga, dia adik Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue dong, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasi dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Rini Pandugo. Gue sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir ini gue emang harus deh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
2: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan semua yang zaman sekarang. Akhirnya Denny, si Ade ini memilih Rini Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. Ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang
2: brilliant.
1: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue.
2: Nah
1: itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka kan pasti punya pemikiran-pemikiran, mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lo ketika lo udah masuk My Music, ya lo harus mendengarkan mereka juga.
2: Iya dong.
1: Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bobby sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lo ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue. Biar gimana pasti adek memikirkan yang terbaik buat gue. Gak mungkin dia punya label, ya kan dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
0: Akhirnya lo transfer knowledge lah di situ. Dua generasi.
1: Itu bener banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rini Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu, workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saran, lu inginin gitu. Akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah bingar-bingar kehidupan, ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah, gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang, karena gue pengen ngerasain itu. Jadi, fix kita buat lagu tentang batu.
0: Akhirnya ditranslate lah.
1: Translate lah gitu, jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
3: Okay.
1: On the way terhadap kehidupan fase yang gua alamin sekarang gitu.
3: Iya.
1: Emang pas gua workshop kan gua masuk ke rumahnya Randy, itu gua ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gua ketemu istrinya, ketemu ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gua mau jemput anaknya.
3: Oh wow, oke.
1: Okay. Nah, kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah apa? Menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah. Liriknya makin
3: makin dalam,
1: makin matang, makin dalam. Makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue. Denger, pas dikirim, gua terus terang berlinang
3: air mata ya.
1: Gak tau kenapa ini karya kok indah banget ya. Bukan masalah di tengah kehidupan gua, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gua bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu ya. Karena kalau gua juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup sebuah seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gua ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
3: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
3: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
3: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita nggak lama.
3: Oke.
1: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu gitu. Udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
3: Gila,
1: udah jadi lagu.
2: Udah jadi lagu.
3: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila. Itu pas lu udah sama Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
3: agak awkward gitu. Di
1: studionya.
2: Single terbarunya dari Aryo Wahab, Yato? Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
3: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
3: Betul, dan kalau lo relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Oke, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
4: Music Live Chat.

0: LC Music Live Share. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
1: Dipasang di radio lagu gue. Lo ketika kita punya single dipasang di radio, gue gila
0: denger. Yeah.
1: Ya ampun, bangga banget gitu loh. Oh.
0: Pengennya lo puter terus sih.
1: Lagi dong. Banyak single yang lain kan.
0: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Yang lo udah puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
0: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
1: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Nah, sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah.
2: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Kacau. Dari
0: panggung sana sini kan? Seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ari Wahab adalah hot daddy. Lu percaya enggak dengan hal itu, cuy? Lu percaya enggak? Karena ada kayak, "Wah, gila, usia segini tapi masih begini gitu."
1: Lu tanya sama teman-teman. Gua enggak tahu. Hot seat. Lu enggak tahu simpatik. Gua enggak tahu lah kalau ditanya.
0: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
1: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya, ya gue kalau ditanya, gue bingung. Itu kan point of view orang tua ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil, masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman.
0: Gitu. Oh.
1: Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu, emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri. Kolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang gak tahu mungkin karena gue penampilan ya. Bukan berusaha, gue juga gak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Mau keren atau enggak itu pilihan lo. Kalau umurnya ya gak bisa kita bendung.
0: Bener. Tapi lo gak kangen appearance lo dengan brewok lo itu di zaman-zaman awal?
1: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang nggak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
0: Itu udah susah tuh.
1: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
0: Bener. Kan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
1: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Bener.
1: Gue senang yang tua-tua asik.
2: Ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
1: Sama sekali gak ada kontribusi gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah, selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Bener.
1: Dan ternyata ibaratnya apa ya, plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu.
2: Bener.
1: Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan. Pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah, itu gokil. Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
2: Iya.
1: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang misalnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
0: Bener.
1: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu. Yeah, tuh.
0: Bener.
1: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tetapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
0: Yes.
1: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
0: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
1: Dengan
0: ya,
1: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang yes, beda era aja gitu.
2: Yes, yes, yes. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa, bahasa lebih lugas.
0: Iya.
1: Lebih lugas dalam notasi, apalagi lirik.
2: Lirik benar-benar.
1: Lirik judulnya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan,
0: bener.
1: Bikin orang penasaran,
0: yeah,
1: kan? Sama kayak film juga kayak gitu, yeah, lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton,
0: yeah,
1: lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin,
1: streaming akhirnya,
0: yeah, yeah, nah,
1: gitu.
0: Kayak main-main gue, gitu. Itu kan, lu gas banget.
1: Main-main gue, gitu. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sesat, sangat dapat hasil yang
0: gede, rocker. Iya, iya, iya.
2: Nyantol banget.
1: Nyantol banget, gila.
0: Kayak menyala pantiku gitu ya. Salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas. Lugas,
2: bener-bener. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
0: Betul.
2: Apa nih?
0: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
2: Wih!
0: Aduh. Terbang lah, tinggi menuju angkas. Bukan ya.
1: Ilham apa? KDI.
0: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
1: Randy Pandugo.
0: Randy Pandugo. Right. Sudah terjadi ya.
2: Benar.
0: Sudah terjadi.
1: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
0: Randy lagi.
2: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
1: Seru.
0: Kayaknya lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu. Kalau Randy gitu, lu lebih kesini ya.
1: Lu udah ganteng, jago buat lagu,
0: main itu aja.
1: Waduh, gila. Ampun.
0: Dan dia masih ntar dulu mas, gitu ya. Ntar dulu mas.
1: Itulah yang manusia ya. Kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
0: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Itu tadi Ilham ya, jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
2: Betul, oke kita ke WhatsApp ya.
0: Ada siapa Dit?
2: Ada dari Lara nih.
0: Halo Lara.
2: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
0: Ini.
2: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
0: Wow. Nah, bagus nih.
1: Semoga hasilnya memuaskan.
0: Jadi anak band?
2: Oke.
0: Serius?
1: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu, orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lo memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuma ada apa? Lo jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden, atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
0: Anak band.
1: Cita-cita apaan tuh gitu kan, bagi ya kan?
0: Iya, bener-bener.
1: Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa ya? Anak band.
0: Ya, memakan apa? Maksudnya kan kayak gitu kan, memakan apa anak band gitu.
1: Tapi alhamdulillah sebenarnya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Itulah ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
0: band. Band. Itu gambling banget berarti di awal.
1: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
0: Iya
1: kan? Iya dong.
0: Di zaman waktu itu 96-97
1: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya
0: maksudnya. Yes.
1: Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
0: Enggak nafsu ya.
1: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua
0: ribut nih. Iya. Bisa gua gebukin nih di sini gitu kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Udah, gua akan tetap memilih gua jadi musisi, anak band, tapi gua harus bersungguh-sungguh. Ya itu. Akhirnya gua konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
0: Benar-benar. Dan pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
1: Apa?
0: Googles?
1: Oh enggak, SOG.
0: Oh SOG dulu.
1: State of Groove.
0: Oh State of Groove dulu ya?
1: Itu tahun 98.
0: Baru Googles abis itu?
1: Googles? Enggak ada.
0: Googles enggak ada ya?
1: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
0: Ungu? Oh,
1: iya. Ungu,
0: Ungu banget.
1: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue. Tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
1: Bapak-bapak ngumpul. Udah sambil gue jalan sekarang, udah sekarang ibaratnya gini, karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Aryo Wahab dan pemain film. Sudah di situ aja.
0: Gila.
1: Energinya udah habis. Berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini pengen itu, gue bilang nanti kasih lo, kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas,
0: dan memang lo suka nih,
1: ya suka. Kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga, walaupun proyek itu keren lo, sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu, gue sekarang harus ada yang menghasilkan.
0: Harus ada yang menghasilkan.
1: Iya kan?
0: Meskipun harus mani. Meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan bener-bener gak? Tapi gue penasaran deh. Ada gak sih?
1: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
0: Pingsan.
1: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti selesai.
0: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan siapa? Oki kan?
1: Oki bener.
0: Oki gak mau bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
1: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
0: itu sangat amat terbantu di situ.
1: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Leodra itu
0: sudah
1: kehilangan
0: marwah. Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Anyway, ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ada pertanyaan dari Hawa juga nih. Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
0: Best moment ya.
1: Gue ngerasa di sore hari.
2: Sore
1: hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu, kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka, lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
0: Saat lelah itu ya.
1: Saat lelah dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
0: Lu bahkan seneng sama lagu sendiri ya?
1: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu tuh kerasa banget gue bagi jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada nggak mungkin ada lagu yang sempurna
0: paham betul
1: ya, tapi ya, ya, gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan menjadi single gue.
0: Alright, berarti lu pengennya sekarang lu menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya.
1: Betul
0: ya,
1: betul ya, ya. So far gue seperti itu masalah ya, ntar banyak orang yang dengar ya, dan gue bisa mendapatkan job dari ini gitu ya, ya urusan Allah lah
0: ya, benar benar ya,
1: bonusnya itu ntar ya. Gue yeah, punya lagu seperti ini, yeah, bersyukurlah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, yeah, yeah, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
0: Udah bukan rokok, nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
1: Iya, label juga udah ngerti lah, yeah, karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan, yeah, dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya okay, My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
0: Yes. Yeah,
1: yeah. Memang harusnya seperti itu. Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan
0: okay,
1: cara promonya, cara tempat kita manggung di mana segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar bukan ya disesuaikan.
2: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang ingin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, boleh bisa di semua DSP.
1: Ada udah.
2: Ada MV.
1: Ada udah. Ada juga filmnya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
0: Yeah.
1: Ini udah kayak short movie.
0: Wow.
1: Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah,
1: itu dia. Gua sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat budget kan?
0: Iya. Dia udah ngangkat dia sendiri, lo jangan begitu dong.
1: Sorry. Nama tiku hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
0: Yeah.
1: Di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
2: Yes.
1: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di
0: langsung
2: YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
0: seluruh Indonesia.
2: Alright, thank you so much.
0: Thank you, bye.
2: Thank you,
0: Edit.
2: Sukses buat next project-nya ya.
1: Sukses buat kalian juga.
0: Alright.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
0: di seluruh Indonesia. So, gue Alan,
2: gue Edit,
0: dan juga Ariwan.

Oktober, November, Desember New Year. Jadi mungkin ngerasa kayak aduh banyak yang belum tercapai, but it's okay, keep going, perlahan-lahan, gak perlu barengan siapa-siapa. Yang penting tetap maju dan tetap ada forwardnya, ada yang ada step yang diambil gitu teman-teman berdua. So yeah, mungkin sejauh kau memandang belum terlalu jauh langkahmu, it's okay. Yang penting ada langkah majunya. Dan kan ini sudah dengan sejauh kau memandang spesial kita.

0: kaki saya lihat kaget dan semoga kakak Cecilia lagi monitor. Tuhan memberkati, tetap semangat ya.
1: Hapus.
2: Harga jalan.

Sih. Dengan menyaksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, film, music, dan playlist.

kau datang mengetahui di saat ku tak mungkin melihatmu.

0: Ben ya, dibalik bantu soalnya ada ternyata ada di
1: nanti disampaikan teh.
2: Iya.
0: Tapi Kemiri itu kapan?

kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Kedua. Open your book, open your mind. Tamu Trifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah

sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalam

sia-sia. Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti

Maksudnya kalau aku

0: goreng dong. Teh, Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih?
1: Jaga malam, jangan galau malam. Saatnya kamu dengarkan cerita Perempat Hari. Hanya di Pada FM Topan, teman terbaik kamu. Baik kamu.
2: Cerita Perempat Hari ini temenin sama Isa Octavian dan Prada. Kita ngobrol hari ini siapa yang ngajak kamu ya? Kita bakalan ngobrol soal sesuatu yang mungkin dilihat sama banyak anak-anak zaman sekarang gitu. Wah, hari ini sampai ngajak kamu untuk mungkin mengawali hari ini dengan pertanyaan. Sebenarnya kita hidup ini untuk siapa? Buat diri sendiri, buat keluarga, buat pasangan, buat orang tua, atau justru mungkin kita some time ya? Kalau sibuk berhitungan semua orang sampai lupa beritanya. What I need it gitu, exactly what I need it gitu, apa yang sebenarnya aku butuh gitu. Ada orang-orang yang sejak muda mungkin terbiasa menjadi tempat bergantung untuk keluarganya, membantu keluarga, orang tua, biayain adik-adik, memenuhi kebutuhan rumah. Sambil juga tetap berusaha membangun kehidupannya sendiri. Kita sering dengar istilah ini dengan sandwich generation. Generasi yang menjadi tengah-tengah seolah harus menampung dua sisi sekaligus. Dan yang menarik, masalahnya bukan cuma soal uang ya, tapi juga yang paling melelahkan istilah perasaan bahwa ya sometimes bocah kita memang punya problema atau punya kisah seperti ini. Bagiin cerita kamu dan pengalaman kamu seperti apa. Sebenarnya gak ada yang salah ya dari sandwich generation. Justru itu sebenarnya adalah berkat karena dikasih kesempatan sama yang maha kuasa, sama semesta, untuk bisa menopang orang-orang yang ada, yang kita kasihi itu. Saudara, teman, keluarga, gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin kamu ngerasa kayak, aduh, I need something. Atau kamu ngerasa aku juga perlu untuk melakukan sesuatu just for myself. Kalau relate, kasih tahu Isak di 08.11.3.20.90.90 atau di Facebook Pro2 Kupang dan Instagram di antara I Pro2 Kupang. Dan kita bakal lanjut ngobrolin topik kita hari ini ya, di cerita penutup.

0: let me down.
1: Jadi ini malah mau kasih aku nanya.
0: Gonna steal you some time and start again.
1: Eh, jangan
0: sedih, jangan sedih.

0: Musim lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

sudah bergabung. Dan kapan dengar lagi sebuah lagu ini yang mau datang putar? Ada salah satu lagu dari Kakak Fusilua Meki berkolaborasi bersama dengan Kakarina Bere, Irama Tebe.

ada beberapa tipe atau beberapa barisan usia bisa dibilang tradisional ya, ada juga yang ada juga yang open face. Tapi udah kita pasang nih, kita akan ngobrolin soal tantangan sandwich generation.

masalah finansial. Karena harus berjibaku dengan gaji sekecil itu. Keluarga. Tapi di sini juga harus lihat nih hidupnya dia secara pribadi. Kamu punya pengalaman siapa berbagi dan kita ngobrol bareng.

0: Mengakui kesalahan memang
1: kita masih bersama-sama di
0: banyak orang yang membuka ruang berbagi. Namun masyarakat Dawan NTT memiliki cara untuk mengakui kesalahan, yaitu cara nakiti. Nakiti biasanya

상태.

0: yang baru.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Siap.
1: Jangan lupa nonton ya. Mungkin
2: Teteh mau ini mau menyapa boleh ya?
0: Boleh, silakan.
2: Sudah
0: ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam rindu, salam berbagi rindu, memori lewat karya bangsa.

0: yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini. Kenapa menunggu menjelaskan konsepnya?
1: Kenapa?
2: Kenapa tadi? Bagaimana?
3: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
0: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempopulerkan musik punya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini? Sampai menunggu menjelaskan.
4: Kalau di

Oke. Tanggapan dari Delta FNB dan Gen Z sekarang.

masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya. Sebab

datang di Esensi.

0: Oke, siap.
1: Oke, nanti akan dijawab.
2: Silakan.
3: Kamu pilih yang sedikit.

0: ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN? Gitu,
1: aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua,
0: Mas. Ya, jangan biar jawab sama Kak Teteh gitu.
1: Nah,
0: oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.

0: atas dan makin tinggi. Dimulai dari mata
1: kita
0: kaki.
1: Di impresi.
0: Tinggal, dada, telinga, kepala, satu jengkal dari kepala.

0: buah. Saya hanya berjumlah emas.
1: Sepuluh suara remaja
0: membawakan lagu sesuatu yang indah.
2: Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapa.

0: pacar Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini? Siapakah yang...
1: Oh, ini kenal baik. Kenal baik. Baik banget.
0: Lagunya apa, Ayu?
1: Dan penciptanya.
0: Telah terbiasa. Jadi itu kan sekarang Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia nulis.
1: Judulnya adalah

melaju sesuatu yang indah, flashback ke tahun 89 itu ya.

0: siapa tuh nggak bisa ngertiin.
1: Halo. Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma menerima pelacak dari bapak masa lalu kamu.
2: Perawatan dari masa lalu gaya NTT.
0: Aku tutup aja.
2: Di Facebook perawatan dari kupa yang sudah bergabung di video salam ada kakak Kenny. Dan walaupun Sulawesi Selatan ini. Mau salam buat teman-teman.
3: Sekali lagi kita sharing lagi sama manusia. Karena kita bisa menerima, bisa menerima AI.

0: 안녕하세요.
1: 땡거다.

Uh-huh.

Terima kasih.

0: Kabar baik kok kakak.
1: Kabar baik kak Gaten.
0: Masalahnya bukan
1: yang pertama kak Gaten sama kutu.

Amin. Amin.

우리도

Mungkin ini kadang-kadang yang pengen kamu sampaikan ke orang-orang yang suka protes gitu, ketika kamu ngeluh lelah dengan hari-hari yang mungkin berat. But it's okay, teman berdua. Mungkin juga akhirnya kamu sampai di tahap dimana rasa bahwa mungkin kita mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Ada orang tua yang harus dibantu, adik-adik yang masih membutuhkan dukungan, keluarga yang memang bergantung kepada kita. Tapi itu semua adalah bagian dari kehidupan ya. Nikmatin, syukurin, dan jangan sampai juga kamu terlalu sibuk ngurusin orang lain, menjadi sandaran orang lain dan lupa diri kamu sendiri juga butuh tempat untuk bersandar. Gak harus menjadi kuat setiap hari ya, dan gak harus menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Tidak harus mengorbankan seluruh hidup ya hanya untuk membuktikan bahwa kamu adalah anak yang baik atau membuktikan cinta kamu. Tapi kalau aku melihat sih, cinta itu memang ada pengorbanan. Jadi selagi kita masih bisa berkorban untuk orang yang kita sayang, itu oke teman berdua, tapi don't lose who you are ya. Karena kita juga gak bakal terus sama-sama dengan keluarga kita. Jadi memang selagi ada waktu, ada kesempatan, it's okay gak sih untuk membantu keluarga? Atau kamu memandangnya gimana nih? Isak pamit ya, ketemu nanti di lain kesempatan. Dan semoga nanti juga teman berdua bisa terus bertahan dengan situasi yang mungkin gak mudah. It's okay, tarik nafas, lanjut lagi, dan semoga hari-hari kamu tetap bisa berjalan dengan baik, tetap dikasih kekuatan sama semesta, sama Tuhan ya, untuk bisa menjalani hari-hari yang berat, tertindih, terapit, terjepit sebagai sandwich generation. But it's okay, enjoy your time. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga segala lelah kamu dibayar tunai nanti sama semesta. Sampai jumpa, selamat malam, dan dengerin terus Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Selamat malam teman peradio Nyala Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2 kembali menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 23 September 2026 dari pukul 5.24 waktu Indonesia Tengah sudah menemani kamu dan saatnya kita untuk berpisah. Teman peradio, selamat beristirahat. Kita berjumpa kembali besok Kamis 24 September 2026. Bisa kan bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio FM Kupang 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Rifan, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Kamis 24 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Republik Indonesia Kupang, program Manoa kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2020. Manoa dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Kedua, selamat menikmati kamu selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Sekolah Budaya Nusantara.
1: 104.3 FM. Selamat pagi Bapak Mama, semua selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama bahasa daerah Dong. Percaya dengan Yesus, meninggalkan potong sendirian sedetik pun sanggup.

langit air.

定的。

memilih si

om, kabut aja lah biar aman.

Suara Budaya Nusantara.

Jumat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Kuai Ngapu terus mendorong penguatan budaya keselamatan pelayaran melalui kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Nusantara Kuai Ngapu Kabupaten Sumba Timur. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pelabuhan dan pelayaran dapat berjalan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, serta kelancaran. Dr. Fadli Afandi mengatakan keselamatan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sehingga koordinasi dan komunikasi antar pihak stakeholder menjadi hal yang penting. Khususnya keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab KSOP, tetapi harus berbagai pihak termasuk dengan KSOP dalam kegiatan pelayaran dan operasional pelabuhan. Beralih ke informasi berikutnya. Gilang Andi Prakasa.

kami terbatas. Jadi ada beberapa jurusan itu yang siswanya tidak gabung.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sama Aji di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Di tanggal berapa nih hari ini teman Pro 2? Udah mulai di akhir bulan kayaknya. Minggu depan udah tanggal 1 aja nih teman Pro 2. Tanggal 24 September 2026 teman Pro 2. Dan kali ini Aji akan infoin buat kamu perakiran cuaca kita untuk hari ini dari lamannya bmkg.go.id teman Pro 2. Nah, kita bakal mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan akan cerah teman Pro 2 dengan suhu berkisar 27 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 52%, ini meningkat ke 57%. Wow, menarik ya di pukul 14. Nah, kalau dari siang harinya menuju ke sore hari di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan juga akan masih cerah dengan suhu kalau tadi 32 derajat Celcius, ini dia menurun ke 29 derajat Celcius teman Pro 2. Nah, dari sore harinya sampai dengan malam harinya di pukul 23 waktu Indonesia Tengah juga bakalan cerah teman Pro 2, ya kan, secerah senyuman kamu pagi hari ini dengan suhu 29 menurun ke 23 derajat Celcius. Kelembapan udara dari 66% ini meningkat ke 79% di pukul 23 teman Pro 2. Jadi pastinya untuk cuacanya sendiri teman Pro 2, the weather ini sonde akan mengganggu aktivitas kamu hari ini. Jadi keep up semangat aja untuk hari ini, semoga

ngomongin dia, teman Prodi. Ini pagi hari kamu karena teman Prodi yang baru bangun, yuk semangat kita stretching badan dulu supaya makin apa ya, sonde tiba-tiba kaku badan gitu, teman Prodi. Jangan sampai kalau habis mandi atau mungkin dalam kamar mandi ada gosok-gosok badan, tangan sakit kayak gitu, teman Prodi. Mending kalau kamu baru bangun langsung stretching, habis itu mulai tuh membersihkan semua kamar kamu, teman Prodi. Atau kayak kalau misalnya kamar sudah bersih, coba ke depan kau lihat teras atau apapun yang bisa dibersihkan, bersihkan saja, teman Prodi. Tapi kalau misalnya kamu terlambat bangun pagi hari ini, mungkin jadwal kerja kamu atau jadwal kuliah kamu tuh jam 7, teman Prodi. Bisa lebihnya digercepin karena ini sudah jam 6.27. Jangan sampai kamu terlambat untuk memulai hari yang baru, teman Prodi. Karena dari cuacanya sendiri ini lumayan cerah, teman Prodi. Aku juga sempat lihat beberapa burung terbang kesana dan kemari. Jangan sampai kamu juga terbang, sonde. By the way, teman Prodi, buat yang pagi hari ini sudah mulai sarapan nih, kira-kira sarapan kamu pagi ini sarapan apa nih, teman Prodi? Apakah sarapan MBG? Nah, by the way, teman Prodi, ngomongin soal MBG, beberapa waktu lalu itu media sosial dihebohkan nih dengan aksi seorang oknum SPPG yang mengejek korban keracunan MBG asal yang sempat diduga hilang ingatan dan telah ditangani tim dokter RSCM, teman Prodi. Nah, dalam video yang beredar, oknum yang diketahui bernama Gerardus Permandatia itu memakan ayam katsu kemarin lalu berkelakar hilang ingatan 70%. Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut buka suara mengenai hal ini, teman Prodi. Dan menurutnya, ruang publik itu harus menjadi tempat yang aman dan ramah bagi semua. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi atau Kak Seto juga menyampaikan hal serupa. Ia meminta agar korban yang telah menderita sakit tidak menjadi bahan olokan. Nah, ini dia, teman Prodi, stop perundungan dimanapun dan kepada siapapun. Jadi buat kamu, mungkin kita bukan mungkin ya, kita harus menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak gitu. Jadi ketika ada sebuah berita atau sebuah kemalangan yang terjadi sama orang lain, kan sonde mungkin katong buat seperti yang dilakukan sama oknum tersebut gitu, teman Prodi. Jadi lebih bijak lagi bermedia sosial dan semoga katong sonde menyebar yang namanya kebencian, terus juga menyebar apa ya, hoax, teman Prodi. Itu juga hal yang paling penting ya. Pastinya kita memulai hari dengan semangat tanpa ada kalau orang Kupang bilang beta lupa tiba-tiba ya, itu tuh, teman Prodi, besok bisa jawab sendiri. Untuk lagu berikutnya, kalau tadi kita udah dengerin Hindia, kali ini ada Silla on 7 dengan Temu Jaya Rahasia. So buat kamu, enjoy this one.

Sonia by BCL featuring sama Jus. Tunggu deh lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ini tiba-tiba juga Haji ikutan terpesona sama suara mereka, teman bro dua. Udah serotis dan sesweet itu gitu teman bro dua. Untuk bisa membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini, apalagi kalau hati kamu lagi berguna banget nih teman bro dua. Ada catatan dari dia kayak bonerotifnya tuh. Selamat pagi sayang. Kau soalkan kok sayang kayak kata teman bro dua. Atau kalau buat kamu yang kata nggak jomblo sah, kayak sudah perlu notifikasi, kayak intinya bangun pagi so ada yang bermasa gitu kan teman bro dua. Atau kalau yang anak kos ini akar mana ya cara untuk membangkitkan semangat dari anak kos sendiri teman bro dua. Tapi kalau cara aja sih bangun pagi itu jangan langsung main HP teman bro dua. Langsung bangun, duduk dulu, mengumpulkan nyawa. Abis itu coba kasih playlist terbaik kamu yang komputer di pagi hari sambil beraktivitas gitu teman bro dua, mulai beraktivitas. Nah kalau misalnya kamu dalam hati kayak kita mau setting playlist lagi kayak ribet deh, langsung saya putar 90,9, nanti dengerin aja aja putar lagu-lagu yang bisa bangkitin semangat kamu di pagi hari ini teman bro dua. Alright, nah untuk lagu berikutnya teman bro dua, Haji punya sesuatu yang nggak kalah manisnya untuk pagi harinya kamu teman bro dua. Ada koleksi dari rutinitas pagi dengan Finally So Good Kamu, kita dengerin. This is for you.

0: disebutkan sebagai laboratorium purbakala bumi.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional, Universitas

Tapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah

Mangkis Ira by Rizky Febian featuring sama Ziva Magnalia, teman produ ya. Dan soal berusaha kamu dengarkan pastinya masih barengan sama Aja di 99 perangkupan tempat terbaik kan? Teman produ ya. Nah kalau lagu tadi teman produ ya, itu dia menceritakan tentang perasaan seseorang yang feeling love teman produ, atau kayak fall in love for the first time, atau bahasa kopalnya jatuh cinta di saat pertama gitu teman produ ya. Itu rasa yang tulus, jujur dan dalam teman produ ya. So, apakah kamu juga sudah merasakannya pagi hari ini teman produ ya? Karena sudah ada notifikasi masuk atau bukan notifikasi selalu dari chat dia ya teman produ ya. Tapi kalau misalnya notifikasi berimu juga boleh, notifikasi uang masuk juga boleh teman produ ya kan. Nah, buat kamu lagu berikutnya teman produ ya, aja mau puterin koleksi dari Borek and Roll dengan Semesta Menyambut Gegap Gempita.

92,92 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih sama aja teman Pro 2. Dan di song Choice of the Day teman Pro 2 pastinya. Dan tadi kamu baru aja sudah mendengarkan koleksi dari Rose dengan Messi teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pagi hari ini udah mau aktivitas teman Pro 2, boleh live update-nya kamu kirim aja di 0811 3820 9090. Gimana pagi hari ini teman Pro 2, apa yang kamu makan? Weh, detail itu teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu juga yang pagi hari ini karena mau pergi ke suatu tempat ya, bisa jadi tempat kerja atau tempat magang kamu teman Pro 2, atau buat kamu yang ke kampus teman Pro 2 sepagi ini, semoga harinya makin semangat pastinya, dan semoga banyak hal baik terjadi buat kamu teman Pro 2, right? Nah, untuk lagu The Next Song ini buat kamu yang dari tadi malam sonde berhenti overthinking kayak always think about something yang sebenarnya belum terjadi juga gitu teman Pro 2. So, langsung saja, this is Mau Pecahin Sama Lemon Girl dengan Suara Dalam Kepala.

0: makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatannya.
4: Diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapan.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamaya. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamaya dalam menyelamatkan alam. Selain itu, ada gambaran sebersih.

0: Sampai berjumpa kutang teman terbaik kamu. Selamat pagi teman gue. Apa kabar Dika di hari pagi ini, di pagi hari ini teman Pro 2?
1: Ini sobat libat ya.
0: Nah teman gue, akhir-akhir ini tuh banyak sekali kayak foto-foto yang keluar ke tahun 80-an gitu teman Pro 2. Ini kita yang keluar di tahun 2000-an juga apa ya, pakai tren tersebut gitu teman Pro 2, atau ikut juga melakukan tren tersebut. Tinggal di posting aja suruh AI-nya robot, kalau saya hidup di tahun 80-an look saya akan seperti apa gitu teman Pro 2. Apakah kamu juga sudah melakukan tren tersebut teman Pro 2? Ini soal tren yang kembali ke masa lalu teman Pro 2. Ada juga gitu kan, pose-pose foto zaman dulu ternyata tuh komedi andalan sendiri gitu teman Pro 2. Sebenarnya yang dulu pernah foto dengan gue tahun-tahun bulan awal teman Pro 2, kayak misalnya nih kalau aja lihat sekali kalian cewek itu dan pakai ya, waktu itu tuh ada namanya aplikasi efek D16 sama ke D20 kalau sampai salah, kalau misalnya salah correct me if I'm wrong. Jadi angkat HP itu setinggi jidat membawa, abis itu selfie ya, dia itu di selfie dan selfie tangan kiri itu ada di dagu, tangan kanan yang dipakai untuk selfie terus buat bibir mendung kamera dua. Terus juga style-style zaman itu tuh poni-poni belas telur satu tutup. Siapa yang pernah ada di fase itu teman Pro 2? Atau fase di mana waktu itu lagi boomingnya kamera DSLR teman Pro 2, kayak Canon, terus Nikon gitu kan. Jadi kalau misalnya mau foto itu biasanya orang-orang pada ambil tutupan dari kamera Canon atau kamera Nikon tersebut, ditutup, diambil terus dibuat buat gaya kiri atau tangan kanan megang

buat kamu yang pernah walaupun terlalu tua begitu, boleh tadi komen kan Radula. Apakah ada yang lain selain dari dua tren foto tersebut? Apakah ada yang lain? Kalau sepuluh, 18, 19, 20, 29.

anak muda, bayi jam 80 dan robore. Lagu enak banget di dalam tahun-tahun, tapi di satu sisi juga punya pesan yang sangat apa ya,

senang tanpa memikirkan masa depan teman berdua ya. Kita enjoy the moment tuh penting teman berdua, tapi jangan sampai setiap harinya itu adalah hari kamu untuk bersenang-senang pesta-pesta gitu teman berdua, beria gitu teman berdua. Bersenang-senang sih harus setiap hari, tapi jangan sampai bersenang-senang konteks ini, konteks bersenang-senang ini adalah berpesta.

lebih baik lagi gitu teman Radio Alright. Jadi jangan cuma berhuru-huru dalam hidup ini, tapi melupakan tanggung jawab dan juga esensi paling penting dari kehidupan kita ya teman Radio. Nah, buat kamu the next song ini juga sorek ke beatnya teman Radio sama lagunya di Jalatan Pulu. Ada Sarah Manoff dengan Pikir Lagi. Tadi ada pesan soal jangan membuang-buang masa muda, ini tiba-tiba pikir lagi. So langsung saja enjoy this one.

0: konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Habis ini jajan dulu lah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, soft reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple.